0: tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
0: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
0: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta, sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kawan krim. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan kloter, yaitu kloter 2 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya, proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air. sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi. Jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pihak debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci, didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
10: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi, 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun sudah terima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat dan wafat dalam keadaan sholat, insya Allah usul khatimah, dari H5, dari Kampara.
10: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia, sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2020 untuk menjaga daya beli masyarakat dan dorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
12: Laporan khusus.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
14: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
13: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
14: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
13: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
14: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
13: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli. Kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Juli, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
14: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
13: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
14: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
12: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
15: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, kalau setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
12: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah Donald Muhakim dan Liana Doki dibacakan Jar Nugroho.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah. Kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguhlah ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam proteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dan Wenchang S-Lite di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk penyiaran transmisi data sekali juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston, Amerika Serikat ini hari waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5-14. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan, mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
7: Kilas Laga Pesta Bahagia 2026.
17: Timkan umpan crossing, lepas kejadian, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Marciano Mendoza!
18: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan João Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdulkadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi I'm back atau saya kembali. Setelah mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik, ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut. Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim, kepercayaan diri yang kami miliki. Kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang. Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini. Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut. Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di laman kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola

0: Nikmati Euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali juga. Kanal informasi.
1: Rus 1 RRI Taking On, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar, berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti, menyajikan agen informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan lanjut terus untuk menikmati kebersamaan kita dengan beragam program-program Pro 1 RRI Taking On selanjutnya. Selamat pagi.
2: Viral Bansos Vila, Revo

sangat liquid yang sama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berdua.

0: Kabar baik ya. Oke, semuanya dapat didengar suara saya ya. Sudah lengkap kah? Apa oh, masih ada satu lagi nih? Takengon ya. Kita masih menunggu. Oke. Teman-teman kita oke sudah bergabung terus on cam ya lah. Biar bisa terus tampil kita. Oke, kita update dulu informasi perkembangan cuaca untuk edisi hari ini. Saya sudah tersambung bersama perkirawan ada Betsy yang akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk ya. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy. Halo, assalamualaikum. Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Halo. Ini tersambung. Halo Kak Betsy, bisa didengar suara saya? Oke, baik. Coba kita hubung kembali ya. Oke, baik. Oke, sembari saya coba hubungi. KBC dari BMKG, saya sapa dulu teman-teman. Kak Yona di Los Mawi, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Kabar baik ya.
1: Cuman, ya, cuman cuaca nih kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Kemarin panas menyengat terasa lebih dari 35 derajat Celcius, saking teriknya. Tapi hari ini sepertinya matahari tidak menunjukkan sinar. Okay.
0: Beda dong ya, saya udah kelihatan nih mataharinya ya.
1: Oh iya, menyala ya Banda Aceh.
0: Oke, okay, Kalisa di Sabang bagaimana kabarnya?
2: Iya, kalau di Sabang juga sama seperti Banda Aceh, matahari sudah
0: menampakkan
2: ya. Sinar cerahnya pagi hari ini. Kemarin juga sempat panas kali ya.
0: Oh iya benar. Di Takengon ada Nur Hasana ya?
3: Iya, hadir Bang.
0: Apa kabar pagi ini, baik ya?
3: Alhamdulillah baik, kalau Takengon agak-agak mendung Bang pagi ini.
0: Agak mendung ya. Singkil bagaimana Bung Rizky?
4: Ya, kalau Singkil cuaca saat ini sama seperti Takengon, agak-agak mendung gitu.
0: Oke, padahal saya nggak perlu tanya cuaca, saya tanya kabar orangnya padahal.
4: Bener-bener, gimana nih?
0: Bung Karno, mana kabarnya pagi ini? Kayaknya udah beberapa, bahkan kita nggak ketemu ya?
5: Iya, di Maluku berawan kayaknya lebih dominan ya, Bang Dimas.
0: Berawan lebih dominan ya.
5: Hujan subuh tadi lah, hujan
0: terus. Oh iya. Tapi... Baik. Ada kan yang begadang mungkin nonton Piala Dunia?
5: Gak berani.
0: Oh iya, sudah ngacung tangan katanya. Berani kenapa, takut terlambat ya?
5: Tiduran di Kabar Aceh.
0: Saya malah belum tidur ini. Oke, baik. Ini masih coba dihubungkan, coba telepon kembali dari BMKG-nya. Mungkin saya update dulu informasi dari Singkil deh kalau begitu. Ada kabar apa dari Singkil, Bung Rizky Nugraha?
4: Oke, sebelumnya katanya belum tidur nih yang diwas ya. Kayaknya memang lagi mengidolakan apa ya, CR Super iya. Gitu. Oke. Informasi dari Aceh Singkil kami berbagi terkait tentang data sensus ekonomi. BPS mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan pajak dan juga perubahan desio. Nah, dalam pusat statistik atau BPS mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima kedatangan petugas serta memberikan data yang akurat dan juga benar. Kepala BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan juga menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Ia mengatakan kami meminta masyarakat tidak perlu khawatir menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang valid dan juga benar. Ia juga kembali menjelaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan resmi pemerintah yang bertujuan untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Dan juga menegaskan bahwa pelaksanaan sensus tidak memiliki kaitannya dengan penentuan pajak maupun juga penetapan kategori kesejahteraan atau desil keluarga. Ini murni untuk kepentingan data pembangunan, bukan untuk pajak ataupun penilaian status ekonomi masyarakat, tegasnya. Ya, terkait pelaksanaan di lapangan, sudah menyebutkan bahwa hingga sepekan pelaksanaan sensus tidak ditemukan kendala berarti yang menghambat proses pendataan. Namun, petugas masih menghadapi tantangan teknis berupa keterbatasan akses internet di beberapa wilayah yang membuat proses pengunggahan data harus dilakukan lebih ekstra. Meski demikian, ia juga memastikan seluruh petugas tetap menjalankan tugas dengan baik dan juga sejauh ini tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap kegiatan pendataan tersebut. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Banda Aceh bersama Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih Bung Rizky Nugraha. Maaf tadi saya lagi coba hubungkan kembali ke BMKG. Coba kita sapa dulu ya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi Kak Betsy. Bagaimana, sudah bisa didengar suara saya? Halo? Halo? Oke. Masih gagal, gak apa-apa, nanti kita coba lagi. Mungkin dari Cisingkil saya ke Melabo deh, ada Bung Karno dari Melabo. Bagaimana, ini ada kabar apa dari Melabo yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan.
5: Baik, terima kasih Bang Dimas di Banda Aceh ya. Berjibaku juga nih Bang Dimas, belum tidur, dihubungi gak bisa ya. Baik, terima kasih juga teman-teman yang lain, Skorwil 17 di Sabang ada Kalisa, di Tarkingan ada Kak Nur, udah lama nih Kak Nur gak ketemu ya. Ada Bang Rizky Nugraha, tetap semangat Bang. Ya, di Los Mawai juga ada Kak Yuna ya, sahabat saya. Di Melabu ada satu informasi yang bisa kami bagikan soal Aceh Barat perkuat layanan pendampingan korban lewat tim pendampingan UPTD PPA. Begitu. Jadi kemarin pemerintah Kabupaten Aceh Barat itu mengukuhkan tim pendampingan kasus unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau disingkat dengan UPTD PPA. Pengukuhan ini dilaksanakan di Aula Teku Umar Baperida. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Aceh Barat langsung Tarbizi SPMM, yaitu bertujuan untuk memperkuat pelindungan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan yang lebih baik bagi kelompok rentan. Pelindungan terhadap perempuan dan anak dinilai sebagai bagian penting dari pembangunan sosial yang berkeadilan. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan bahwa tim yang baru dikukuhkan ini memiliki peran penting dalam mendukung atau memberikan pelayanan UPTD PPA. Jadi kehadiran tim diharapkan mampu nantinya meningkatkan kualitas pendampingan bagi korban secara menyeluruh. UPTD PPA hadir sebagai pusat layanan yang memberikan penanganan cepat dan terpadu bagi korban. Pendekatan yang digunakan mengedepankan profesionalisme serta memperhatikan juga kebutuhan dan kondisi korban. Selain memperkuat layanan tersebut, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Jadi peran aktif masyarakat tentu diperlukan untuk mencegah terjadi kekerasan di lingkungan sekitar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pengukuhan tim ini dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah. Dengan demikian, setiap korban nantinya dapat memperoleh layanan yang cepat, aman, dan berkeadilan sesuai hak-haknya. Satu informasi dari Melabu dan informasi dialog nanti di Melabu Menyapa, kita angkat tema soal penanganan stunting di Aceh Barat dengan menghadirkan dua narasumber, nanti ada Kepala Bidang PPKB DPK 3 AKB, kemudian juga ada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Kita juga nanti mengajak pendengar dan juga pemirsa nanti bisa ikut berpartisipasi di line telepon yang kami siapkan di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi Bang Dimas dan teman-teman yang bisa kami bagikan dari Melabu.
0: Baik, terima kasih Bung Karno atas informasinya pagi hari ini. Saya sudah coba opsi WA ini. Kita coba lagi. KBC, bagaimana bisa didengar suara saya? Halo?
6: Iya, bisa. Ya, halo.
0: Oke, okay, bisa ya. Akhirnya. Ya. Apa kabar pagi ini, KBC?
6: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat.
6: Terima kasih.
0: Baik, mungkin boleh disampaikan saja selengkapnya informasi pekan cuaca untuk di hari ini di Provinsi Aceh dan juga nanti beberapa untuk bagaimana potensi untuk beberapa hari depan juga. Silakan Kak Bersi.
6: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar SPR ini dimanapun anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu tanggal 24 Juni 2026. Cuaca di Aceh hari ini secara umum diperkirakan ancur berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang dapat disertai dengan serta angin kencang. Adapun wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang di wilayah Aceh Barat, Aceh Barudaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Timur, kemudian Boyolali, Pidi, Subang, Salam serta Nangkaya. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan saja, hari ini berpeluang terjadi di wilayah Timur, kemudian Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, Benar-benarnya, Biren, kemudian Langsa, Pidi Jaya, serta Sibu. Untuk kondisi angin, umumnya bergerak dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar antara 15 hingga 25 knot. Hari ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Tengah, serta Boyolali Luas. Selanjutnya untuk perkiraan tinggi gelombang, hari ini secara umum perairan di wilayah Aceh berada pada kode berikutnya hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Adapun potensi gelombang mencapai ketinggian 1,25 meter hingga 2,5 meter atau kode dari sedang, berpeluang terjadi di perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melaba, perairan Aceh Barat dan Timur, perairan Selatan Simulai, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, Selat Malaka bagian utara, serta Selandia Barat Aceh. Dan informasi yang terakhir terkait dengan titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 5 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Jaya sebanyak 1 titik, Aceh Selatan 2 titik, Biren 1 titik, dan Blok Simulai 1 titik. Untuk sebuah terkait dengan bawah, kami perlu mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Jika terjadi angin kencang, agar masyarakat menghindar dari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap cuaca hujan intensitas sedang jika hujan terus berlangsung cukup lama. Masyarakat diimbau untuk berlindung di tempat yang kokoh dan aman, hindari melakukan perjalanan pada saat cuaca buruk serta menjauh dari tumbuh air. Masyarakat diimbau terus waspada dengan memonitor perkembangan informasi serta peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website cuaca.bmkg.go.id. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk KBC yang sudah menyampaikan selengkapnya informasi perkiraan cuaca di si Aceh. Oke, tadi dari Melabuh kita ke Sabang. Di Sabang ada Galisa, bagaimana ada kabar apa dari Sabang?
2: Silakan ya, di Sabang. Baik, terima kasih Bang Dimas. Informasi dari Sabang kita hadirkan mengenai musim liburan sekolah nih, Kota Sabang siap menyambut wisatawan. Pariwisata Kota Sabang telah melakukan berbagai langkah antisipatif ya dalam menghadapi momentum libur sekolah, dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait dilibatkan untuk memastikan kesiapan daerah wisata dalam menerima lonjakan kunjungan wisatawan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susitya. Jadi koordinasi dilakukan lintas sektor yang difokuskan pada aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisatawan dalam selama berada di destinasi wisata. Pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas pariwisata berjalan dengan tertib dan memberikan pengalaman yang positif bagi pengunjung. Dan pemerintah daerah juga menghimbau kepada wisatawan agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan praktik pungli di lapangan. Jadi laporan ini bisa disampaikan melalui Dinas Pariwisata atau melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP ataupun para penegak hukum yang bertugas di kawasan destinasi wisata. Nah, selain informasi mengenai kesiapan Sabang menghadapi wisatawan di libur sekolah ini, travel di Sabang juga kebanjiran orderan, bahkan booking penuh hingga Juli. Jadi pelaku usaha travel dan penyewaan kendaraan di Kota Sabang mengaku kebanjiran pesanan selama musim libur sekolah ini dan libur panjang tahun ini. Jadi tingginya kunjungan wisatawan membuat sejumlah jasa transportasi wisata sudah penuh dipesan hingga pertengahan Juli 2026. Tentunya hal ini disampaikan oleh pelaku usaha travel di Sabang, mengatakan bahwa lonjakan pemesanan mulai terlihat sejak beberapa hari terakhir dan tingginya hunian kendaraan sewa terus meningkat seiring dengan bertambahnya wisatawan yang datang ke Pulau Weh di libur sekolah tahun ini. Untuk pengunjung didominasi oleh dari Medan, kemudian dari berbagai daerah di Aceh, dan tentunya memanfaatkan libur untuk menikmati berbagai destinasi wisata yang ada di Sabang. Itu dia informasi dari Sabang, Bang Dimas.
0: Baik, terima kasih. Tadi saya lupa tanya sama Rizky Tugraha. Ini boleh dijawab dua-duanya sih dari Bang Zikil. Bayarnya sudah ada belum pagi ini?
2: Untuk Sabang pagi hari ini, kita saya sambung dulu ya. Sebenarnya ini kan jatah Sabang pagi hari ini untuk dialog. Cuman karena hari ini kita terkendala narasumber karena sudah dihubungi beberapa narasumber. Hari ini kita kebetulan juga hari ulang tahun Sabang. Jadi beberapa narasumber terkendala, mungkin digeser besok hari.
0: Oh iya, baik. Oke. Okay. Mungkin boleh kali ya dari Singkil aja kita hari ini.
2: Siap enggak ya Pak Rizky ya?
0: Baik. Oke, terima kasih Kak Lisa dari Sabang. Okay. Saya ke Kak Yunadi di Los Sumawe.
7: Iya, halo.
0: Selamat pagi. Baik. Pagi kembali, cerah juga ya di sana. Bagaimana tadi, saya lupa.
7: Aduh, tadi gak fokus ya pasti ya, karena belum
0: tahu. Iya, padahal tadi saya pada tanya kabar, tapi malah ngasih informasi cuaca. Gitu ya.
7: Baik,
0: gimana kali ini semuanya?
7: Informasi kali ini bukan tentang cuaca, tapi tentang sesuatu yang sedang viral. Kemarin terjadi di Lok Sumawe, ada seorang pria berinisial MR, usia 29 tahun, warga kota Lok Sumawe, yang diduga terlibat dalam aksi pencurian sekaligus pembakaran toko emas di Jalan Perdagangan Kota Lok Sumawe. Kejadian ini kemarin pagi, dan Kapolsek Banda Sakti AKP Hanafiah menyatakan bahwa penangkapan dilakukan sekitar pukul 10 pagi setelah menerima laporan dari masyarakat. Menurut keterangan saksi mata, terduga pelaku awalnya terpergok berada di lantai 2 ruko, dan karena panik aksinya diketahui oleh warga, MR diduga sengaja membakar tumpukan sampah di lantai atas untuk mengalihkan perhatian. Dan beruntung kepulan asap tersebut segera disadari oleh warga yang langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran sehingga api tidak sempat meluas. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, pemilik ruko diperkirakan mengalami kerugian material hingga 10 juta rupiah. Dan bersama terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda berwarna merah dan sebuah tas berisi batu cincin. Saat ini MR beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Banda Sakti untuk menjalankan pemeriksaan intensif, dan pihak kepolisian juga masih terus mendalami kasus ini untuk memastikan motif dan rangkaian peristiwa sepenuhnya, sembari menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan mempercayakan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum. Itu dia satu informasi dari Kota Lok Sumawe, Aceh Utara.

0: Kabupaten Aceh Tengah yang turut menjadi tuan rumah pertemuan penyair nasional PPN ke-14 yang memang dijadwalkan berlangsung mulai hari ini 23 hingga 25 Juni 2026. Dan ajang sastra bergengsi ini juga akan menghadirkan sekitar 200 penyair dari 14 negara dan menjadi salah satu perhelatan sastra terbesar yang pernah digelar di dataran tinggi Gayo. Dan hal ini beberapa waktu lalu disampaikan penyair Gayo yang juga panitia pelaksana Salman Yoga dalam program siaran komunitas bersama Pro 1 RRI Takengon, di mana Salman Yoga juga menyampaikan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan pusat pelaksanaan di kawasan wisata Burtelege serta 2 lokasi lainnya di Aceh Tengah. Dan kemudian untuk pertemuan penyair nasional PPN ke-14 mengusung tema dari diksi ke aksi yang menegaskan bahwa karya sastra tidak hanya berhenti pada rangkaian kata, tetapi juga mampu melahirkan gerakan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ya, jadi nanti di acara pembukaannya gitu ya, itu turut akan disiarkan Pro 1 RRI Takengon pagi ini, 24 Juni 2026, dalam rangkaian Takengon Menyapa juga tentunya, dan live dari Burtelege Aceh Tengah. Jadi nanti kalau misalnya ada liburan dalam 3 hari ini, kakak-kakak penyiar atau mungkin teman atau pendengar-pendengar bisa langsung merapat ke wilayah Aceh Tengah karena kegiatan ini berlangsung di Burtelege. Jadi bisa sambil memantau juga ya kota Takengon karena masih indah walaupun pasca bencana. Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih. Oke, saya juga sampaikan satu informasi deh dari Banda Aceh ya, terkait Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Aceh. Ini memastikan Putri Hensi Aprilda, warga Aceh Tamiang yang meninggal dunia bersama bayinya di Malaysia, berangkat dan bekerja melalui jalur non-prosedural atau tidak resmi. Kepala BP3MI Aceh, Siti Roya, mengatakan hasil pengecekan di sistem komputerisasi pelindungan pekerja migran Indonesia tidak menemukan data ALMA sebagai pekerja migran yang terdaftar secara resmi. Dan BP3MI bersama Dinas Tenaga Kerja Aceh Tamiang juga melakukan menemui keluarga korban. Dari keterangan keluarga, Putri selama ini diketahui bekerja di Kota Langsa dan hampir 2 tahun tidak berkomunikasi dengan keluarganya. Nah, mereka juga menerima informasi bahwa korban diduga mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. Namun penyebab pasti kejadian tersebut masih didalami kepolisian Malaysia dan juga KBRI Kuala Lumpur. Nah, sementara itu proses pemulangan jenazah ke Aceh dibantu oleh wakil Republik Indonesia serta komunitas warga Aceh Malaysia. Jenazah dijadwalkan tiba di tanah pada hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Baik, itu saja dan terima kasih banyak teman-teman semuanya ya sudah membagikan informasi di pagi hari ini, dan selamat melanjutkan tugasnya di shift pagi ya, tetap semangat. Dan nanti juga ada Halo RRI ya. Baik, sampai jumpa lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terakhir ya, untuk Kepala Aceh pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, mendengar Pukul 1 RRI Takengon. Demikian untuk kabar Aceh. Program siar ya, untuk rekan-rekan penyiar lah setidaknya yang sudah menyampaikan informasi dari berbagai wilayah Aceh. Dan untuk kabar Aceh dapat Anda ikuti kembali besok, hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar dimanapun Anda berada, baru saja kabar aja kita sudah ikuti dari Pro 1 Takengon yang dimulai pada pukul 7.30 hingga pada pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Dan sebelumnya juga warta berita sentral kita ikuti tadi sebelumnya di RRI Pro 3 Jakarta yang dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat. Mendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lintas informasi, yaitu informasi terkini kami sampaikan ke rumah negara Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: Mendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi terkini dari lintas informasi di frekuensi 90,1 MHz. Koordinator Sentra Insya Medan, Erianto Pajaitan, menyampaikan bahwa pihaknya telah beberapa kali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Kabupaten Gayolues. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga menerima manfaat. Erianto juga mendoakan agar para penerima bantuan memperoleh kemudahan dalam menjalani kehidupan serta rezeki yang lebih baik bagi keluarganya. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Sosial Gayolues, Jasiswa Mai Tansi, mengapresiasi dukungan dan perhatian yang terus diberikan Sentra Insyap Medan kepada masyarakat Gayolues. Ia mengimbau para penerima manfaat agar menggunakan bantuan secara bijak hingga dapat memberikan dampak positif dan membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Kami sudah sampaikan kronologi Anda informasi terkini dari Lintas Informasi di pagi hari ini, dan dapat Anda ikuti Lintas Informasi pada pukul 12 siang nanti di RRI Pro 1 Rimba Raya.
1: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kami masih ucapkan selamat pagi ke ruang dengar Anda. Bagi yang sedang mendengarkan kami, sedang bekerja, yang sedang istirahat, ataupun yang sedang dalam perjalanan. Semoga pendengar, aktivitas yang sedang Anda lakukan pagi hari ini berjalan lancar. Tetap semangat pendengar menjalani hari dan jangan lupa selalu bersyukur. Pendengar, di mana pun Anda berada, informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia kami akan hadir untuk menemani ruang lingkar Anda hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Anda bisa menantikan acara yang bisa kami bawakan cek fakta pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Sebelum informasi, lagu-lagu berikut kami putarkan ke ruang lingkar Anda.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: RRI Radio Piala Dunia. Sedangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, I RRI Radio Piala Dunia.

Mendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi di pagi hari ini yang bisa Anda dengarkan melalui Radio Rimba Raya frekuensi 90,1 MHz. Mengenai perwakilan Ketua DPRD Kabupaten se-Indonesia mengadu ke Presiden Prabowo. Kepala Staf Kepresidenan Tukung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan pengurus Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia. Ada 20 orang mendengar yang bertemu duduk di kantornya. Kompleks di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 23 Juni tahun 2026 kemarin. Dudung menjelaskan kedatangan mengurus untuk menyampaikan berbagai aspirasi seperti masalah energi, program makanan bergizi gratis, ketahanan pangan, selanjutnya hilirisasi, dan otonomi daerah. Dudung menyakini mendengar Presiden Prabowo akan menindaklanjuti aspirasi dan pimpinan DPRD tingkat kabupaten. Menurutnya, anggota legislatif memahami persoalan masyarakat di masing-masing daerah. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Siswanto menyampaikan terima kasih atas sambutan dari KSP yang menerima dirinya dan pimpinan DPRD dengan baik. Pertemuan berlangsung dengan hangat selama 1,5 jam. Adapun beberapa aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah pusat yakni meminta agar kebijakan harga pembelian pemerintah dipertahankan. Pemerintah telah menetapkan HPP untuk gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Menurutnya pendengar, petani mendapatkan keuntungan dari HPP. Ia berharap pendapatan petani lebih stabil dari adanya HPP. Aspirasi lainnya adalah mendorong agar pemerintah mewujudkan swasembada energi karena Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak karena kebutuhan yang tinggi. Pihaknya juga mendorong agar pemerintah pusat segera memproduksi gas alam terkompresi atau compressed natural gas sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor LPG. Atkasi juga menyampaikan minimnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam, terutama dalam perizinan. Pemerintah daerah hanya mengurusi retribusi parkir, pajak hotel, restoran, perizinan sarang burung walet, air galon, hingga perawatan daerah rendah.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih ucapkan selamat pagi pendengar Eroni Rimba Raya dimanapun Anda berada. Pendengar yang sudah setia menemani kami sampai saat ini di frekuensi 10,1 MHz. Semoga pendengar semangatnya sudah on ya. Kalau kopi belum jadi, yang penting senyumnya dulu ya diseduh. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi di pagi hari ini mengenai Presiden Prabowo bertolak ke Gorontalo untuk jumpa petani dan nelayan. Pendengar, dimanapun Anda berada, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Gorontalo untuk menghadiri puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan di hari Rabu ini, 24 Juli tahun 2026. Presiden beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden yang mengenakan kemeja safari coklat dan topi biru menyalami pilot dan petugas lainnya sebelum menaiki tangga pesawat. Kepala negara dijadwalkan langsung menuju Sport Center Limboto yang merupakan lokasi penyelenggaraan puncak PENAS petani dan nelayan tersebut. Biro Pers, Sekretariat Presiden menyatakan kegiatan tersebut terdiri dari berbagai agenda, mulai dari pertukaran inovasi dan teknologi pertanian. Presiden dijadwalkan berdialog dengan pemangku kebijakan dan jejaring Kementerian Usaha yang mendukung peningkatan produktivitas serta Kementerian Pangan Nasional. Turut menampingi Presiden pada kunjungan tersebut diantaranya adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, selain itu ada Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sehari sebelumnya pendengar, Presiden berkunjung ke Sampang dan Mangkalam di Pulau Madura, Jawa Timur. Agenda pertama, Kepala Negara adalah meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia. Presiden menyambut baik peresmian jalan daerah sepanjang 1.000 km yang tersebar di 37 provinsi. Menurut Kepala Negara, keberadaan jalan sangat penting untuk menggerakkan perekonomian dan mobilitas masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki sikap nasionalisme tinggi. Menurutnya, pendengar, NU memiliki ciri khas sebagai ormas keagamaan yang patriotik dan cinta tanah air.

0: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama, berlari mengejar mimpi.
1: FYI for Yay Info. Kenapa sih?
2: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
2: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
1: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
2: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
1: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
2: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
1: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
3: FYI for Yay Info.

0: berjalan.
1: Mendengar di mana pun Anda berada, waktu kita menuju cair fakta tinggal sedikit lagi pendengar. Tersisa tinggal 8 menit lagi.
0: Salah yang telah menjadi biasa.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kalau hari ini mendengar terasa berat mungkin karena dompet ikut terbawa mendengar, tapi tenang saja, semangat jangan sampai tertinggal. Mendengar di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri penandara yang masih temani Ruan Ingkarnanda hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, dan juga masih dengan musik dan informasi yang bisa kami bawakan ke Ruan Ingkarnanda hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Lagu berikut kami akan putarkan sembari kita menunggu cair fakta yang nantinya kami sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar di mana pun Anda berada, pada pukul 9 cek fakta kami sampaikan di pagi hari ini mengenai hentavirus disebut pandemi COVID-19 jilid kedua adalah hoax. Beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim hentavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid kedua. Faktanya, klaim bahwa hentavirus adalah pandemi COVID-19 jilid kedua adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian khatmas dalam sebuah pesta pernikahan. Dan sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hentavirus merupakan COVID-19 jilid kedua atau yang memicu pandemi global seperti COVID-19. Kami sudah sampaikan informasi di Cepakta. Bisa Anda dengarkan kembali Cepakta berikutnya di Sasela Pro Dangdut di pukul 14 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada yang masih setia menemani kami di frekuensi 10,1 MHz. Dan kami ucapkan juga terima kasih yang telah memulai hari bersama RRI Rimbaraya 10,1 MHz. Semoga pagi Anda menyenangkan. Dan mari kita isi hari ini dengan karya, semangat dan kebaikan untuk sesama. Pendengar, masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami bawakan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
2: FYI, Foyer Info. Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih pendengar yang sudah menjadikan Ironi sebagai tempat pendengar untuk mendengarkan informasi-informasi dan hiburan di frekuensi 10,1 MHz. Informasi kami masih sampaikan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini, kali ini tentang Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Dukung MBG Dilanjutkan. Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia atau ADKASI mendukung tetap dilanjutkannya program makanan bergizi gratis. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh organisasi tersebut kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman Selasa kemarin 23 Juni tahun 2026. Meski begitu, ADKASI pendengar memberikan masukan perbaikan pada tata kelola program BG. Menurut Siswanto, ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut. Misalnya pendengar, soal operasional termasuk pengawasan terhadap dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Hal ini mencakup evaluasi terhadap instalasi pengolahan limbah, sertifikasi halal, higienitas menu, hingga harga bahan baku. Siswanto juga mengajukan evaluasi penerima manfaat MBG sehingga pendengar tetap sasaran. Menurut dia, siswa dari keluarga, pejabat, dan pengusaha tidak bisa menerima makanan program MBG. Program MBG lanjut Siswanto hanya untuk anak-anak tingkat PAUD hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta lansia. Selain itu harus difokuskan di wilayah terpencil, terluar, dan terjauh atau 3T. KSP Dudung Abdurrahman mengatakan aspirasi yang disampaikan unsur pemerintahan daerah menjadi masukan penting untuk memperkuat kebijakan nasional.

0: Live Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foyer Info.
2: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, gak terasa kebersamaan kita tinggal sedikit lagi pendengar, terasa tinggal 30 menitan lagi. Kami berikut sampaikan informasi kepentingan Anda, kali ini informasinya mengenai keuangan, mengenai IHSG dibuka menguat ke level 6.128, pasar cermati status Indonesia di MSCI. Indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada perdagangan Rabu 24 Juni tahun 2026 pada awal sesi perdagangan. IHSG berada pada level 6.128,27. Posisi tersebut naik 66,94 poin atau sekitar 1,9% dibanding penutupan perdagangan Selasa 23 Juni tahun 2026 kemarin yang berada di level 6.061,33. Penguatan terjadi tengah respon pasar terhadap hasil tinjauan terbaru dari MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Tim analisis Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai pergerakan ISG pada perdagangan hari ini masih berpotensi bergerak terbatas. Secara teknikal, indeks diperkirakan bergerak pada area support 6.050 atau resistance 6.220. Jika diperhatikan pelaku pasar saat ini pendengar tertuju pada keputusan MSCI yang mempertahankan status Indonesia sebagai pasar berkembang atau emerging market. Meski demikian, MSCI masih memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian regulator dan pelaku pasar domestik. Menurut tim Pilar Mas, keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar, namun MSCI menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan terkait aksesibilitas dan kelayakan investasi yang menjadi perhatian investor global. MSCI mengapresiasi sejumlah langkah reformasi yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Beberapa di antaranya adalah peningkatan transparansi data kepemilikan saham, klasifikasi investor yang lebih rinci, hingga rencana peningkatan batas minimum saham beredar di publik. Meski demikian, MSCI menilai implementasi yang konsisten dan berkelanjutan tetap menjadi faktor utama yang diperhatikan investor global. Sekarena pendengar, lembaga penyedia indeks tersebut akan terus mengevaluasi metritas berbagai reformasi yang telah dijalankan. Di tengah kondisi tersebut, pendengar, pelaku pasar juga akan mencermati langkah lanjutan regulator dalam meningkatkan aksesibilitas dan transformasi maskapai transparansi pasar global. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendukung stabilitas pasar keuangan nasional dalam jangka yang panjang.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Pendengar, di mana pun Anda berada, kebersamaan kita tinggal sedikit lagi mendengar, tersisa tinggal 4 menit lagi. Kami ucapkan terima kasih mendengar yang selalu setia, teman kami dari awal sampai akhir, dan mohon maaf juga bila ada salah kata ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya buat ini. Satu lagu berikut, sebagai akhir untuk bersama kita di pagi menjelang siang ini pendengar. Dan nanti setelah lagu yang kami putarkan nanti ada lagu Indonesia Raya dan juga dilanjutkan dengan acara-acara lainnya yang dibawakan oleh rekan siar kami Bung Yasman hingga nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Bukit Barat. Terima kasih kembali dan saya Pak Munara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar. Apa kabar masyarakat Tanah Gayu yang setia bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Semoga di pagi hari ini menjadi pagi yang penuh berkah ya, bagi kita semua yang senantiasa diberikan kesehatan, kemudian keselamatan serta kekuatan untuk terus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi keluarga, kemudian masyarakat, bangsa dan juga negara. Ya, kembali hadir dalam program Sanksi Suara Anti Korupsi dan Judi, pendengar, sebuah ruang bersama untuk mengingatkan, kemudian mengedukasi sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai kejujuran, menjauhi segala bentuk penyimpangan, serta menjadi bagian dari perubahan menuju Indonesia yang bersih dan juga bermartabat. Nah, pendengar, tema kita pagi ini adalah menjaga marwah Tanah Gayu bersama menolak narkoba, korupsi, dan judi. Ya, pendengar, Tanah Gayu dikenal dengan adat istiadatnya yang kuat, pendengar ya, nilai agama yang kokoh, serta semangat gotong royong yang tinggi. Karena itu, menjaga marwah daerah berarti menjaga generasi muda dari bahaya narkoba. Pendengar ya, menolak praktik korupsi sekecil apapun serta tidak memberi ruang bagi segala bentuk perjudian. Pendengar, mari kita bersama menjadi pelopor kebaikan dimulai dari diri sendiri.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: FYI for Yay Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar-sabar, kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI for Yay Info.
4: Intermezzo.
5: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
6: Apaan, Cep?
5: Tukang roti.
6: Loh,
5: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
4: Intermezzo.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
7: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI. RRI adalah radio kita bersama.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, narkoba tidak hanya merusak kesehatan pendengar, tetapi juga menghancurkan masa depan ya. Judi merusak ekonomi keluarga, sementara korupsi menggerogoti kepercayaan masyarakat dan juga menghambat pembangunan. Ketiga hal ini merupakan ancaman nyata yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Tanah Gayo apabila tidak dicegah bersama pendengar ya. Pencegahan tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, peran keluarga, tokoh agama, tokoh adat, sekolah, media hingga masyarakat umum sangat diperlukan pendengar, karena sejatinya menjaga marwah daerah adalah tanggung jawab bersama.

0: Spotify for yay info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for yay info.
4: Intermezzo. Papa, Pak, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
5: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
4: Itu loh, Pak. Toko di depan rumah kita itu loh.
5: Mama ini, itu laundry, Ma.
4: Hah? Laundry toh?
3: Intermezzo.
6: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila.
1: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
8: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
9: Kenapa emang?
8: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
9: Oh gitu. Syukur deh.
8: Aku ikut seneng ya.
9: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
8: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
10: guys, Radus Manalga ini, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi menjelang siang pendengar ya. Pendengar, korupsi sering dianggap hanya terjadi dalam skala besar, padahal budaya tidak jujur dapat dimulai dari hal-hal kecil, memanipulasi data, kemudian menyalahgunakan amanah atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Begitu pula perjudian yang kini semakin mudah diakses pendengar melalui platform daring. Jika tidak dibentengi dengan iman dan juga pengawasan keluarga, generasi muda akan menjadi korban. Kita harus menanamkan tiga nilai utama pendengar. Yang pertama kejujuran, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga kepedulian terhadap sesama. Dengan nilai-nilai itulah Tanoh Gayo akan tetap bermartabat tentunya pendengar ya. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, Tanoh Gayo memiliki falsafah hidup yang menjunjung tinggi harga diri, kemudian adat dan nilai keagamaan. Marwah harus dijaga. Mari kita perkuat komunikasi dalam keluarga, aktif dalam kegiatan positif di lingkungan masyarakat, menghidupkan kembali semangat gotong royong, serta tidak takut melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, praktik perjudian, maupun tindak korupsi. Pendengar, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Bersama kita wujudkan Tanoh Gayo yang bersih, aman, sehat, dan bermartabat tentunya. Untuk selamanya, mengapa terjadi? Ya pendengar, dimanapun Anda berada, tidak terasa kita dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi telah sampai di penghujung acara melalui tema pagi ini, Menjaga Marwah Tanoh Gayo bersama menolak narkoba, korupsi, dan judi. Semoga menjadi pengingat bahwa menjaga kehormatan daerah bukan hanya tugas pemerintah atau aparat, tetapi tugas kita semua sebagai masyarakat yang peduli terhadap masa depan generasi penerus. Mari kita mulai dari diri sendiri pendengar, jauhi narkoba, tolak segala bentuk perjudian, tanamkan kejujuran dan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya Yasman pamit undur diri dalam program ini pendengar, masih berlanjut nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan warta berita atau dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bener Meriah.

Basket Club. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2023.

Dari arena tenis, Audila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Audila Zevonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Audila Zevonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: 2026. Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini Inggris melalui Madueke mencoba melut-lut satu pemain dari Ghana dari sekitar kiri mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan.

what it is. We try to bring it to adanya. Kami yang coba menembus pertahanan Iwana. Dan saya rasa Lady Frana saya menghormati dan bertahan dengan menaiknya. Mereka disiplin dan dengan salah satu penampilan.

lainnya. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

Dari arena sepak bola tanah air, Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.

Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realis.

0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Pemboto Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
3: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara yang, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kali ini. Enggak enak kalah. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen, hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara, tidak mengerti apa arti bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: sakit, bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara kalian? Karena itu saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didik, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara kalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada, kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh,
3: yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Tidak sebuah coba di friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang lebih tahu hati saya, benar gak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat.
1: Di hadapan seluruh keluarga besar, tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini, saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya, Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar enggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, bayar demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu, tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, iya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, gak ada irigasi jadi, gak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini, bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya udah. Saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik, supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara. tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Dan mendengar untuk selanjutnya akan hadir lagu Pop Indonesia tepat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan saat lagi pukul 12 nanti kita akan bergabung dalam program musik tradisional dan budaya dengan bintang tamu yaitu Ceh Didong Grup Didong Sinar Pagi, ada Konadisa Radio. Saat lagi jangan kemana-mana, pendengar tetap di 90,1 FM.
1: Landia siap memberi perlawanan seni.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.

0: www.radio.com.au/107.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Tertera sebuah keterangan pendek pemancar hasil seludupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Salam budaya untuk seluruh masyarakat dataran tinggi Tanah Gayo, pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Nah, pendengar, senang sekali saya Yasman ya kembali hadir menemani waktu istirahat siang Anda dalam program musik tradisional dan budaya, sebuah ruang bersama untuk mengenang, merawat dan mewariskan kekayaan budaya yang menjadi jati diri kita, pendengar ya. Nah, pendengar, di dengan derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi, pendengar.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, baik pendengar, sepertinya kita sudah terhubung ya dengan narasumber kita untuk siang hari ini, seorang pelaku seni yang telah mengabdikan dirinya menjaga nyala didong agar tetap menyinari generasi masa kini dan masa depan. Telah hadir bersama kita Bang Konadi Saradiwa atau yang akrab dikenal sebagai Ceh Konadi ya, dari grup Didong Sinar Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Konadi di RRI Rimba Raya.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Ya, baik Bang Konadi, untuk membuka perbincangan kita siang hari ini, boleh diperkenalkan kepada pendengar RRI kita mengenai latar belakang pribadi serta perjalanan singkat hingga dikenal sebagai salah satu Ceh Didong di grup Sinar Pagi.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Konadi Saradiwa, yang sekarang disebut dengan Konadi dari grup Sinar Pagi Muda. Awal mula kami selaku Ceh Didong pada tahun 2001. Di waktu itu saya masih menjadi Ceh Kucak pada masa itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah menjadi Ceh 1 pada grup Sinar Pagi Muda yang mungkin dikenal dengan generasi keempat mungkin ya, yeah. Generasi keempat pada grup Sinar Pagi Muda setelah Ceh Toet, yaitu pada tahun 1942.
0: Nah, baik Bang, ini gitu, kapan pertama kali Abang mengenal Didong ini sendiri?
1: Pertama sekali waktu itu saya masih duduk bangku di masih kelas 6 SD. Berkebetulan waktu itu ada festival yang diadakan oleh mahasiswa Gayo yang berada di Yogyakarta dan Medan waktu itu. Dan mereka mengadakan festival, dan saya melihat grup Sinar Pagi waktu itu masih dipimpin oleh Ceh Mursid, termasuk Ceh Jamheri, yaitu yang dikenal dengan Pak Budi, Pak Suntur, yang merupakan anak dari almarhum Ceh Toet itu sendiri. Yeah. Waktu itu mereka mengadakan latihan, berkebetulan latihan itu berada di rumah saya. Dan berkebetulan ayah saya juga pembina dari grup Sinar Pagi itu sendiri. Dan disitulah mulai saya mengenal Didong. Dan waktu itu juga setelah mereka mengadakan latihan, saya mengikuti gitu, mengikuti lagu-lagu yang dilakukan mereka. Dan disitulah mungkin orang-orang tua saya mendidik saya begitu, mendidik saya jadi Ceh Kucak. Itu mulai saya mengenal Didong gitu.
0: Baik Bang. Nah, perjalanan menuju Ceh Utama, maksud kami dalam proses, maksud kami dalam Didong dikenalkan proses pembelajaran dari bawah seperti yang Abang sebutkan tadi. Ini bagaimana pengalaman Abang sendiri ketika memulai sebagai Ceh Kucak? Nilai-nilai apa saja yang Abang pelajari pada masa itu?
1: Mungkin perjalanan saya waktu Ceh Kucak sehingga menjadi Ceh Utama sekarang. Setelah itu mungkin saya waktu itu belum juga terjun ke menjadi Ceh Kucak waktu itu ya. Berkebetulan waktu itu setelah festival diadakan, berkebetulan Sinar Pagi mendapat juara harapan 2 waktu itu mungkin. Terus tahun kedepannya diadakan lagi oleh mahasiswa tersebut festival keduanya. Dan disitulah saya mulai menjadi Ceh. Ceh Kucak itu langsung saya terjun menjadi Ceh Kucak. Waktu itu mungkin khalayak ramai mungkin pernah mendengarkan lagu Dami Dami waktu itu.
0: Oh yang ya.
1: Dami-dami kan gitu. Setelah itu saya ikut festival dan alhamdulillah waktu itu setelah saya mengikuti festival mendapat juara satu untuk grup senior pagi. Se Aceh Tengah dan Benar Meriah di Gedung Olah Seni Takengon.
0: Oh iya iya iya. Nah baik bang.
1: Dan setelah itu juga setelah festival itu berlanjut saya terus menjadi Ceh Kucak waktu pada grup senior pagi muda yang diundang oleh masyarakat-masyarakat baik di Dong Jalu begitu. Begitu perjalanan sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya. Nah, perjalanan ya. Menuju Ceh Utama tentu tidak mudah, Bang ya. Tantangan apa saja yang ya. Pernah dihadapi dan bagaimana proses menempa kemampuan hingga dipercaya untuk menjadi Ceh 1 di grup senior pagi itu sendiri, Bang?
1: Perjalanan untuk menjadi Ceh Utama tantangannya mungkin saya selaku pribadi waktu itu tidak belajar tidak cukup dengan satu guru begitu ya, satu pelatih waktu itu. Saya belajar waktu itu mungkin pertama kali saya dididik oleh Ceh Mursid yang dikenal Ceh Mursid adalah Ceh anak dari awal Bapak Sasa waktu itu. Bapak Sasa yaitu mungkin apit dari Ceh Toet zaman dulu ya.
0: Oh iya iya.
1: Waktu 1942 ya. Ceh Mursid setelah itu saya dilatih kembali lagi oleh Bapak Jamheri yaitu Bapak Budi Aman Budi. Terus setelah itu saya belajar terus waktu itu termasuk saya pernah belajar juga dengan Ceh Ham Kakung. Dan sekarang saya masih belajar sama beliau. Saya tidak pernah lupa dengan jasa-jasa mereka yang telah mengajarkan saya. Hingga bisa saya menjadi sekarang ini.
0: Oke, baik.
1: Begitu mungkin saya sejarah perjalanan saya bisa untuk
0: menjadi Ceh.
1: Baik. Ya, jadi Ceh utama.
0: Ya, baik, Bang. Bisa diceritakan kepada pendengar kita, Bang, bagaimana sejarah berdirinya grup di Dong Sinar Pagi ini sendiri dan siapa saja tokoh penting di dalamnya dan apa visi yang terus dijaga hingga hari ini menurut Abang?
1: Mungkin peran grup Sinar Pagi ini yang kita tahu Ceh Toet bersama Ceh Talib waktu itu Abdul Muthalib yang sekarang merupakan kakek dari Ceh Muklis ya, rekan saya yaitu
0: yeah.
1: Ceh Muklis itu Ceh Toet memulainya pada tahun 1942 bersama Ceh Abdul Muthalib dan Bapak Sasa waktu itu dan rekannya satu saya lupa kalau nggak salah itu Bapak Ceh Aman Bah waktu itu ya. Yang merupakan kakek dari Ceh Jama sekarang yang memulai di Dong Sinder Pagi pada tahun 1942 dan kehebatan Ceh Toet waktu itu dari generasi ke generasi baik ke Ceh Mursid sampai ke Ismail Yasir waktu itu ya Ismail Yasir dan Ceh Sumadi itu Ceh Toet itu masih ikut dalam generasi-generasi yang dipimpin beliau. Itu kehebatan beliau. Dia tidak hanya pada satu masa tahun 1942 itu aja dia mengikuti Sinar Pagi itu, menjajakinya. Tapi generasi ke generasi berikutnya
0: dia selalu menyertai itu,
1: almarhum, ya. Selalu ikut tampil pada generasi-generasi ke depan begitu. Sampai generasi ketiga beliau ikut. Itu kehebatan Ceh Toet. Dan mungkin di generasi saya mungkin ya beliau sudah meninggal dunia dan tidak ikut lagi bersama kami begitu. Tapi kalau sebelum generasi-generasi yang kami pimpin, mungkin beliau masih ikut begitu.
0: Iya, baik bang. Nama almarhum Ceh Toet ini kan tentu sangat dikenal dalam dunia di Donggayu ini bang ya. Seperti apa sosok beliau di mata Bang Konadi dan pelajaran apa yang paling membekas dari beliau menurut abang sendiri?
1: Ceh Toet itu merupakan sosok maestro yang tidak pernah bisa kami lupakan selaku Ceh, merupakan generasi yang kami kenal beliau cukup cerdik ya, cukup cerdik dalam arti kata beliau tidak pernah buntu dalam mengatasi kebingungan waktu tampil di panggung-panggung. beliau merupakan banyak memiliki ide-ide ya, seperti dan beliau memiliki keunikan-keunikan dalam membuat didong tersebut. Mm-hmm. Makanya beliau tidak bisa dilupakan dalam hal sejarah didong itu. Mm-hmm. Itu merupakan beliau, dan beliau dan kita yang kami ambil dari sosok beliau itu, kita selaku Ceh itu tidak harus tampil di apa tuh namanya, tidak harus tampil di panggung-panggung besar begitu. Ya, betul, kalau betul. menghibur. Hmm. Kita tidak boleh, istilahnya kalau bahasa gaulnya, tidak boleh ada kemangan begitu.
0: Ya, betul.
1: Ya, itu yang saya ambil dari beliau, prinsip beliau. Beliau dimanapun, kapanpun, kalau memang ada orang yang ingin hibur, ya beliau tampil, beliau langsung beridong begitu.
0: Tanpa merasa gengsi, ya bang ya.
1: Iya begitu kira. Tidak harus dengan dibayar dengan rupiah begitu. Ya, tidak harus dibayar. Tapi beliau untuk kesenangan masyarakat, beliau rela berdidong, rela bersair waktu itu di kalangan masyarakat. Tidak harus dengan dibayar begitu kira-kira.
0: Iya baik bang. Nah, menurut abang sendiri, apa makna didong bagi masyarakat Gayo, dan mengapa didong ini penting sekali untuk terus dilestarikan sebagai identitas budaya daerah ini, Bang Konadi?
1: Didong itu sebenarnya kan tidak terlepas dengan syair ya. Mm-mm. Yang kami anggap syair, yang itu karena kata didong itu berasal dari kata di dan din dan dong gitu, ya? Dakwah. Mm-mm. Dakwah dan dakwah duduk begitu kan. Mm-mm. Dan di dalam didong itu terdapat syair-syair. Syair-syair ini bersifat tidak harus dengan sekarang yang kita kenal dengan jalu begitu kan. Begitu.
0: Yeah.
1: Didong itu kan bisa istilahnya seperti menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang amanah begitu kan. Mm-mm. Terus itu didong itu bersifat ada sistemnya untuk mengingat kita kembali kepada sejarah-sejarah yang lalu begitu. Mm-mm. Sejarah, kisah, kan begitu kisahnya.
0: Iya.
1: Yeah. Tidak harus dengan kata-kata kasar. Sekarang itu didong jalu kan begitu, begitu kira-kira. Mm-mm. Itu yang perlu kita cermati dulu. Dan untuk ini kan untuk selaku Ceh-Ceh muda lah. Mm-mm. Yang perlu kita perhatikan juga apa sebenarnya makna-makna yang terkandung kan begitu. Mm-mm. Tidak harus dengan kata-kata yang kasar. Tapi kalau didong itu, kalau kita cermati memang makna yang kita sampaikan itu apa.
0: Yeah.
1: Kan begitu. Betul. Ini misalnya kan kita masih dalam pasca bencana. Mm-hmm. Apa yang perlu kita lakukan dalam pasca bencana ini? Kan yeah. Begitu untuk pembangunan, mm-hmm. untuk pembangunan dan apa yang perlu kita lakukan dengan setelah bencana ini, apa yang kita perlu kita perbaiki, begitu gitu. Dan itu perlu kita sampaikan di dalam syair-syair yang perlu kita kita
0: bawakan ya.
1: Lakukan begitu.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Itu istilahnya.
0: Mm-hmm. Baik bang. Di tantangan di era digital saat ini bang, di tengah hadirnya media sosial, kemudian hiburan modern, apalagi kalau di dong sekarang kan orang sudah mulai berkurang ya untuk menonton didong ini, karena sudah lebih suka daring, ada yang suka langsung ke lokasi ya. Seperti TikTok bang ya. Mm-mm. Nah bagaimana tantangan pelaku didong, abang sebagai pelaku didong saat ini dalam mempertahankan eksistensi budaya ini bang?
1: Ya, kita memang mengakui di era digital sekarang kan media-media. Mm-mm.
0: Ya.
1: Halo. Media-media sekarang, halo.
0: Mm-mm.
1: Media sekarang kan telah terdapat didong-didong yang orang-orang rekam kan begitu, lalu diupload kepada media-media dan langsung waktu mungkin ada penampilan. Mm-mm. Sekarang sudah ada live gitu kan di media-media sosial.
0: Mm-mm.
1: Sebenarnya selaku tantangannya, kita memang harus bisa menampilkan tampilan-tampilan yang mungkin masyarakat ingin melihat bukan begitu. Berarti kita otomatis harus membuat karya-karya yang mungkin sebelumnya belum pernah kita tampilkan.
0: Mm-hmm.
1: Itu mungkin sebagai tantangan, dan kita harus memang membuat apa itu namanya?
0: Kreasi lah ya, ataupun inovasi. Ya,
1: membuat kreasi lah untuk penikmat-penikmat. Dan istilahnya kalau ini tidak, kalau apa itu namanya, kepuasan penonton lah, kepuasan penonton. Apabila kita, mereka tidak lihat langsung, penonton tidak merasa puas.
0: Betul.
1: Itu yang harus kita ciptakan, bagaimana cara menciptakan itu. Mm-mm. Itu begitu, itu salah satu daya tarik untuk memikat daya tarik penikmat-penikmat di dong. Mm-mm. Begitu. Tidak harus dengan apa tuh namanya, sekarang-sekarang ini kan dilihat dari kalau bahasa gayanya dari pengen pakai ngon lep deh gitu ya, nonton kita begitu kira-kira.
0: Betul. Bang, tidak apa-apa Bang.
1: Harus bagaimana caranya kita harus ya ini harus dilihat langsung begitu kisahnya. Yeah. Karena kita harus membuat kreasi seperti yang dikatakan Saudara Yasman tadi, begitu.
0: Iya, kita harus punya inovasi ya, seperti itu, Bang.
1: Iya, inovasi, ya, betul.
0: Mm-mm. Nah, Bang, selama berkesenian bersama grup Didong Sinar Pagi, pengalaman apa yang paling berkesan, Bang? Apakah, maksudnya, adakah prestasi atau momentum yang tidak pernah Abang lupakan, seperti itu?
1: Sebenarnya kalau selama menjadi CE ini, kita yang tidak bisa kita kenang itu mungkin perjalanan-perjalanan yang diundang-undang oleh masyarakat jauh di seputaran kota Takengon ya mungkin ya.
0: Iya, iya.
1: Kita diundang ke Gayo Luwes, bahkan kita tidak pernah melihat daerah yang mungkin sama sekali kita tidak terbayang ke sana berdidong. Dan gara-gara didong ini, akibat didong ini, kita melihat di mana situasi dan kondisi mereka di sana begitu.
0: Apalagi setelah dampak bencana ini, Bang ya.
1: Iya, betul begitu. Dan mungkin akhir-akhir ini kami mungkin berdidong di daerah Rebe ya, Rebe. Dan daerah Rebe itu di Gayo Luwes, mungkin mereka itu sebelum, kita tidak pernah terpikir bahwa setelah bencana itu sedemikian rupa daerah tersebut kena yang imbas bencana ya.
0: Iya.
1: Dan gara-gara akibat didong ini kita melihat langsung di mana keadaan mereka di sana, begitu kira-kira.
0: Oh.
1: Itu yang mungkin kesan-kesan positifnya lah yang bisa kita ambil dari didong ini begitu.
0: Ya baik Bang, untuk dari pengalaman seperti yang Bang sebutkan tadi, kita melihat daerah di perjalanan, kita menikmati keindahan alam di dataran tinggi Gayo khususnya. Dari sebelumnya kita tidak tahu, oh di sana daerah Panti Bidari, di sana Gayo Luwes. Kita cuma dengar namanya, kita pernah ke sana, seperti itu Bang. Nah di balik itu Bang, ada nggak mungkin sedang di perjalanan tercipta inovasi lagu-lagu baru atau kata-kata baru seperti itu Bang? Ada nggak seperti itu?
1: Ada mungkin selama ini pun mungkin kami pernah juga membuat satu karangan, yaitu perjalanan ya, mungkin berjudul perjalanan.
0: Mm-hmm.
1: Di situ kami juga mempunyai inovasi untuk membuat satu karangan.
0: Mm-hmm.
1: Yang mungkin karangan tersebut mungkin sudah tidak asing lagi, dan waktu itu kami ciptakan lagu yang judulnya Perjalanan begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu jelas, itu sangat jelas itu, dan itu perjalanan menuju kita berdidong.
0: Mm-hmm.
1: Itu sangat membuat inovatif bagi kita, kami selaku pelaku seni.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk membuat suatu karangan.
0: Baik Bang, ini seperti apa tem? Oh yang ada yang meminta ini Bang, katanya saya rindu sekali dengan lagu Dami tadi Bang, bisa dinyanyiin nggak sama Bang Konadinya katanya Bang. Ini gimana nih permintaan nih Bang?
1: Iya. Bisa.
0: Iya, sedikit saja Bang, nggak apa-apa.
1: Iya.

0: Begitu juga salah satu
1: luar
0: satu
1: biasa
0: bait.
1: sekali. Ya, terima kasih Bang untuk lantunan lagunya, dan banyak ini ya pendengar kita yang merindukan suasana-suasana di Dong Siner Pagi. Siner Pagi dulunya sering diputar di RRI, apalagi kalau di tengah malam ini biasanya ini Bang Konadi. Biasanya kalau malam-malam Selasa itu udah Siner Pagi biasanya. Ada agenda tersendiri tentunya. Nah, terakhir Bang Konadi, apa harapannya terhadap perhatian pemerintah, lembaga pendidikan serta masyarakat dalam menjaga keberlangsungan di Dong Gayu ini sendiri Bang, harapannya?
0: Harapan kami kepada, terutama kepada pelaku seni dulu ya, harapan untuk pelaku seni ya, untuk terutama kepada ceh-ceh yang masih memulai, yang ceh-ceh muda yang terjun ke dunia didong. Harapan kami tetap menjaga nilai-nilai positif yang kita bawakan di dalam sebuah lagu yang kita ciptakan. Tidak harus dengan kata-kata kasar, tidak harus dengan
1: Halo,
0: bisa orang membuat bersuara. Halo, terus tidak harus membuat lawan didong kita itu membuat sakit hati, kan begitu, itu terutama tampilkanlah nilai-nilai seni kita itu yang bernilai-nilai positif, yang bisa membawa perubahan terhadap seni-seni gayo kita, untuk tidak dan harapan kami untuk pemerintah agar terus memperhatikan para pelaku seni, baik di bidang apa itu namanya, apalagi ini kan setelah bencana kan banyak klub-klub didong yang terimbas bencana, mungkin mereka perlu diperhatikan baik di bidang sarana dan prasarananya, kan begitu. Itu harapan kami terhadap pada petinggi-petinggi pemerintah, dan untuk masyarakat agar terus kiranya melestarikan budaya kita dengan mengundang-mengundang seniman-seniman di acara-acara pesta, tidak harus dengan dan mengundang para ceh pelaku seniman untuk menjaga kelestarian budaya kita. Itu harapan kami kepada masyarakat juga. Mungkin itu harapan kami selaku ceh ceh yang mungkin sekarang ini sedang yang mungkin
1: ya Bang,
0: untuk para ya para untuk masyarakat lah ya.
1: Ya, baik.
0: Harapan kami.
1: Ya baik, Bang Konadi. Bang, ini ada nggak agenda selanjutnya ini Siner Pagi akan melakukan didong lagi nih Bang?
0: Alhamdulillah di bulan 7 tanggal 5 kami beridong di Simpang Linung Kecamatan Pegasing. Ini mungkin dengan Dama Meriah begitu ya. Dama Meriah dari Benda Meriah. Terus tanggal 7 di Kampung Kuyonuken. Tanggal 7 di Kampung Kenawat Delung.
1: Kenawat ya.
0: Di Banda Meriah. Ya, itu mungkin kadang menurut jadwal ini dengan Sriwijaya.
1: Sriwijaya ya.
0: Mungkin Sriwijaya. Ya.
1: Ya, baik.
0: Terus tanggal 11 di Kampung Kuyonuken dengan Dama Meriah. Dan tanggal 23 insya Allah di Kampung Pantan Langka dengan Buana Jaya.
1: Iya, baik.
0: Itu mungkin jadwal yang ada di bulan 7.
1: Ya, luar biasa sekali. Baik Bang Konadi, terima kasih atas waktunya, dan pendengar, itulah tadi jadwal yang sudah disebutkan Bang Konadi ya untuk grup Didong Siner Pagi. Bagi yang ingin menonton silakan langsung nanti datangin, dan ingat tanggalnya ya Bang Konadi. Nah, baik pendengar RRI Rimba Raya yang kami banggakan, demikian perbincangan kita hangat kita dengan dalam program musik tradisional dan budaya dengan tema menjaga nyala didong dari generasi ke generasi, jejak dedikasi dan warisan budaya Ceh Konadi bersama grup Didong Siner Pagi. Terima kasih kami ucapkan buat Bang Konadi Saradiwa yang telah berbagi cerita, pengalaman dan semangat dalam menjaga kelestarian didong gayu. Semoga dari perjumpaan kita siang ini semakin menyadari bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, melainkan amanah yang harus dirawat ya, dipelajari dan diwariskan kepada generasi penerus. Terima kasih Bang Konadi.
0: Iya, terima kasih sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita dalam program musik tradisional dan budaya. Dan sebagai penutup jumpa kita hadir dari Jamhahira dengan gaya ke ruang dengar Anda. Dan saya yang bertugas, Yasman pamit. Dan selanjutnya nanti kita nantikan kumandang azan sholat zuhur wilayah Herdlung, Bonemriah dan sekitarnya. Tetap setia terus bersama kita di 90,1 FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya.

0: tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut Pak Tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti kemandang ajang sholat zuhur wilayah Relung Meriah dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti ke Berseluni nantinya bersama RRI Takingon. Jangan kemana-mana, tetap setia terus bersama kita di 90,1 FM RRI Rimba Raya, dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Relung, Kabupaten Bandar Meriah.

0: Seru Ni. Kita nanti nak kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan ke Berserluni. Tarlo Rabu tanggal 24 Juni 2026. Saudara inilah ke Berserluni selengkapi. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga atau DJBM Balai Pengerjaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh meniru pengaspalan dene itajuk kenang-kenang iteduhan. Selengkapi sawahan Mahyani.
2: Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga DJBM Balai Pengerjaan Jalan Nasional BPJN Aceh meniru pengaspalan deni itajuk enang-enang iteduhan. Kene pihak BPJN Aceh keselamatan ijemadli turahi utaman menyusul rusaki ruas deni tajuk enang-enang akibat bencana hidrometeorologi tun silalu mulanda kawasan Noya. Ini isawahan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh Julkarnain waktu menentong jalur enang-enang urum pihak terkait iprene musibah bencana alam siger pas iprediksi pemerintah.

0: Tapi kene ngemunyapan akses alternatif kin mujamin mobilitas masyarakat. Mahyani Ari RRI takingan munyawah nike berserloni.
1: Kelompok relawan CI Inisiasi Hurum Syahril berkomitmen tetap melanjutkan upaya menetahi deni tajuk kenang-kenang. Selengkapnya sawahan Mahyani.
0: Kelompok relawan CI Inisiasi Hurum Syahril berkomitmen tetap melanjutkan upaya menetahi deni tajuk enang-enang. Walaupun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJNAC ngemungini buatai teduhan, tapi warga P tetap mendukung Syahril melanjutkan menetahi deni. Oya. Sejak resmi buat toyai kini, iteduhan dukungan perenyerenyang ke hari laman sipil agu, beragam poster deli dukungan menyebar i media sosial. Puncaknya sejumlah warga Riroa Kabupaten, Aceh Tengah bener meriah, memadati posku kucak i tajuk enang-enanga. Wan pertemuan nai sepakati, senari jemaah delia tetap ilanjutan kin menetahi deni tajuk enang-enang. Mahyani, Ari RRI takingan munyawah Nika berseruni.
1: Informasi selanjutnya, pitu aparatur sipil negara ASN ari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah selangmani kona razia disiplin urum satuan polisi Pamong Praja Satpol PP Wilayatul Hisbah. Selengkapnya sawahan Mahyani.
0: Pitu aparatur sipil negara ASN ari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah selang mane kona razia disiplin urum satuan polisi Pamong Praja Satpol PP Wilayatul Hisbah WH. Kepitu ASN yamana ni sarawarung deni kurata aini kebayakan takingan tepati yarap ni RSUD Datu Beru waktu dinas berlangsung. Razia wai laksanan sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil ni itu jun ku pepian lokasi si merapedi jadin kin tempat ngumpul ASN i waktu jam bebuat. Kepala Satpol PP WH Aceh Tengah Hamdani SH menyawahni petugas P langsung menosah pembinaan i lokasi ya. Nyemehea mencatat geral rum instansi ASN si kona rajia. Mahyani Ari RRI takingan menyawahni keberseruni.
1: Taspen Lok Semawe sosialisasi dana pensiun KIN PPPK selengkapi sawahan Lisa Dana.
2: Sekretaris Daerah Aceh Tengah Mursid menuka acara program dana pensiun lembaga keuangan syariah PT Taspen Lok Semawe kin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Oprum Setakap Aceh Tengah Ilu Selasawa. Kepala Cabang PT Taspen Lok Semawe Muhammad Aldian menyawahan program DPLK syariah ngemunemah solusi kin P3K tatiara dana pensiun layaki PNS. Sedekap Mursid menyambut jero program moya dan berharap DPLK syariah pas meningkatkan manfaat pensiun kin menjamin kesejahteraan P3K di masa pensiun kase. WP mengaspirasi PT Taspen karena program perlindungan pensiun berbasis syariah. Acara ini diikuti 125 perwakilan P3K dari berbagai perangkat daerah di Aceh Tengah. Lisa Dana, RRI Takengan, Munyawahni Keberseruni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan keberseruni dari RRI Takengan. Nantinan keberseruni selanjutnya jep lo wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengan. Enti lupan program kabar seruni.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kabar seruni bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM. Dan pendengar, selanjutnya kita bergabung dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi yang ingin bergabung, kami nantikan di 0853-8179-3206.
1: Dut. Dangdut adalah kita.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: FYI for yay info.
3: Pulpen pink gua kemarin mana?
4: Tuh, di atas meja, cari aja.
3: Mana sih?
4: Ya gitu aja gak bisa.
3: Gak ada.
4: Nih.
3: Itu kan bukan pink.
4: Oh bukan ya?
3: Bukan.
4: Ini sumpit ya.
3: Balikin pulpen gue.
4: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
3: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
4: Aduh, gak ada, gimana dong?
3: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
4: Lah, itu.
3: Apa?
4: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
2: FYI, for yay info.
5: Intermezzo.
6: Cep, apa Cep? Udah jangan ngelamun mulu, sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
7: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa Cep?
6: Apa beda unta sama kangkung?
7: Apa ya Cep ya?
6: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
8: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, minta kita pengen moro-moro siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kim kita beweni pengenan ranya surake gole i RRI Radio Piala Dunia.

Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih terjalan betul dengan KPA Gajah Simpang Tiga Redlung. Sepertinya sudah ada yang bergabung pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang abang penyiar, siang juga Pro Dangdut, katanya dangdut adalah kita. Ini Kak Tumirawati dari Dusun Gede Simpang Balik mau request lagu darinya Iis Ariska, judulnya Dua Selera. Salam sehat selalu buat penyiarnya sekeluarga dan salam buat penyiar yang lain juga. Salam sehat juga buat Mak Selpi di Kalna, Bang Herman di Aceh Selatan, Bang Sultan di Celala, Bang Joy di Pondok Sayur, Ponsai ya. Serta semua pendengar setia RRI Rimbaraya dimanapun berada, terima kasih. Terima kasih juga buat Kak Tumirawati yang sudah bergabung. Langsung saja kita hadirkan lagunya dari Iis Ariska dengan Dua Selera ke ruang dengar Anda.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Sa, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
3: Iya.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
0: FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, strofelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh, begitu.
1: Iya. Ayo, main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.
3: RRI, Radio Piala Dunia. Sedangku, minta kita pengen morom-morom siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan sudah 58 menit berlalu dari pukul 13 menuju pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar masih dengar rangkaian lagu-lagu dangdut pilihan Anda tentunya, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Eh, gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh, enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo.
4: Cer.
5: Apa Nona?
4: Beta pung tebakan buat Ale.
5: Apa itu?
4: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
5: Apa ya?
4: Apa coba?
5: Papan tulis.
3: Intermezzo.
6: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
7: Oh, tahe. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
8: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
7: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
8: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
7: Lah, kok gara-gara abang?
8: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
7: Lah, apa hubungannya?
8: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
7: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
8: Bukan gombal, Mang. Global.
7: Iya. Yeah.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
9: Kilau Pancasila,

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Sudah 20 menit berlalu dari pukul 14 menuju pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, untuk sore hari ini masih kita lanjutkan dan sembari kita nantikan atensi dan kebersamaan Anda. Bagi yang ingin bergabung masih kami nantikan dan masih ada kebersamaan kita beberapa menit lagi, 30 menit lagi untuk hari ini di 0853 8179 3206.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih.
4: Intermezzo.
5: Cep, ngapain pegangnya pagar rumah?
6: Ini cuh, lagi mau isi pulsa.
5: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
6: Itu dia masalahnya, Cup. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
4: Intermezzo.
7: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
8: FYI, for yay info.
9: Hup, satu. Dua, tiga, Dari tempat. Dari di tempat.
10: Udah, capek. Berhenti.
11: Cukup kayaknya ya.
10: Udah, capek. Aduh. Minum ini nih.
11: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
10: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
11: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
10: Enak gak?
11: Enak banget.
10: Seger gak?
11: Seger banget.
10: Yes, mantap.
11: Ini namanya minuman apa sih?
10: Itu minuman bersoda.
11: Oh,
10: iya.
11: Bersoda.
10: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
11: Dari mana ya asalnya ya?
10: Nah, mau tahu sejarahnya?
11: Boleh.
10: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola, karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang, dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Bread Drink. Saat ini, Bread Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
11: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
10: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
11: Oke deh.
10: Ya.
9: Satu,
10: ya.
9: Dua,
10: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
9: Tolong ya.
8: FYI, for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Banda Meriah. Ya, demikian tadi sudah hadir dua lagu ke ruang dengar Anda dan masih berlanjut sepertinya pendengar, dan sembari kita nantikan atensi dan kebersamaan Anda, kali ini dari Iis Dahlia ke ruang dengar Anda.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: FYI, for yay info.
2: Pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Ah, biar itu aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
2: FYI, for yay info.

0: Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 24 Juni 2026, dan saya bertugas Yasman pamit. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, selamat sore pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bang Cibro kembali hadir temani Anda dalam program Suara Nusantara. Ruang inspirasi menghadirkan beragam cerita tentunya, potensi serta inovasi dari berbagai daerah di Indonesia. Pendengar, Tanuh Gayo selama ini dikenal sebagai daerah penghasil kopi Arabica berkualitas di dunia. Namun belakangan ini muncul fenomena baru yang cukup menarik perhatian, yakni budidaya anggur di dataran tinggi Tanuh Gayo. Kebun-kebun anggur mulai bermunculan, bahkan tak sedikit masyarakat yang tertarik untuk menjadikannya sebagai usaha sampingan maupun peluang agribisnis. Lantas, apakah budidaya anggur di dataran tinggi Tanuh Gayo benar-benar memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, ataukah ini hanya sekedar tren sesaat yang mengikuti popularitas tanaman anggur beberapa waktu terakhir ini? Untuk mengulasnya pendengar lebih mendalam, kita telah bersama dengan narasumber kita yang berkompeten di bidang pertanian, yaitu ada Sista Ayusiara Putri Gayosia, SPMP Penyuluh Pertanian Madya sekaligus Koordinator BPP Kebayakan. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo Ayu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayu? Sehat? Halo. Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa memantau kita, Yu?
1: Bisa, ini sudah ready gitu.
0: Oke, baik. Ya. Kalau boleh tahu nih, apa kegiatannya nih, Yu? Di Sabang ya kabarnya ya?
1: Iya, kita sedang di Sabang karena anak-anak sedang libur, ya udah ambil cuti sejenak, aja anak-anak sebentar kemari.
0: Oke, baik. Ini luar biasa ya, sudah meluangkan waktu untuk pendengar kita RRI Rimba Raya. Oke, baik. Sebagai pembuka, bagaimana Ayu melihat fenomena meningkatnya minat masyarakat Tanuh Gayo terhadap budidaya anggur sendiri?
1: Ya, baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Ayusiara Putri Gayusia. Saya adalah penyuluh pertanian yang ditugaskan di BPP Kebayakan. Baiklah, mungkin kalau berbicara masalah anggur, apakah itu bisa memiliki peluang untuk usaha atau hanya sekedar tren? Mungkin akan kita bahas hari ini ya, Pak Cibro.
0: Oke, baik.
1: Baik. Kalau kita lihat anggur dari sisi budidaya, nah kalau anggur lokal itu tancap, tumbuh tanpa perlu effort pun dia akan berbuah.
0: Oke.
1: Tapi secara cita rasa anggur lokal itu kan asam, kecut. Biasanya itu untuk bahan dasar pembuatan kismis. Tapi kan sekarang yang menjadi permasalahan adalah anggur yang kita tanam adalah anggur impor. Anggur impor ini ternyata setelah dibawa ke daerah kita, Indonesia, lalu dikerucutkan ke Aceh, dan kita semakin kerucutkan ke Takengon, ternyata memerlukan usaha yang cukup besar untuk bisa menumbuhkan anggur. Yang pertama yang harus kita persiapkan kalau kita ingin menanam anggur, membudidayakan anggur, baik itu untuk hobi ataupun skala usaha, adalah pertimbangan biaya. Yes, karena biayanya sangat besar. Saya nggak berani katakan itu cukup besar, tapi itu sangat besar. Kenapa? Pertama, bibit juga sudah memerlukan kos yang besar. Bibit awal saja sudah perlu kos yang besar. Yang kedua, ternyata si anggur impor ini sangat manja.
0: Oke, ya, ya, ya.
1: Dia tidak bisa terkena hujan langsung.
0: Mm-hmm.
1: Jadi harus diberi naungan.
0: Oke. Okay.
1: Naungannya itu bisa plastik UP dalam greenhouse atau greenhouse.
0: Mm-hmm.
1: Atapnya bisa dari plastik UP. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah itu kan kalau kita hitung secara usaha tani, kosnya sangat tinggi, Pak Cibo.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Itu penyebab kedua dia mahal.
0: Mm-hmm.
1: Yang ketiga, anggur ini untuk bisa berbuah secara baik,
0: mm-hmm,
1: belum optimal ya secara baik,
0: mm-hmm,
1: kalau kita benar-benar memperhatikannya.
0: Iya. Mm-hmm.
1: Mulai dari menanam sampai perawatannya memang harus benar-benar ekstra.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Iya. Pruning yang harus kita lakukan pun nggak bisa asal-asalan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, pruning atau pemangkasan. Nah,
0: mm-hmm,
1: pertanyaannya mungkin sebelum pemirsa sekalian ingin menjadikan ini usaha, pertanyaannya apakah kita mau untuk melakukan perawatan yang sangat intens?
0: Oke. Okay.
1: Karena kan kalau kita lihat setingkat kopi aja untuk memangkas setahun sekali kadang-kadang keteteran.
0: Iya.
1: Mungkin ini saya ngomong dari kacamata penyuluh.
0: Iya.
1: Tapi kalau budidaya anggur itu untuk hobi,
0: mm-hmm,
1: sangat besar peluangnya. Jadi mungkin hanya tren aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu dia Pak Cibro. Jadi kalau okay, untuk usaha, skala usaha mungkin kita nggak akan sarankan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, karena setelah dihitung-hitung ternyata kos awalnya itu sangat besar.
0: Oh, iya, iya.
1: Dan
0: iya, iya,
1: kita belum bisa menganalisa apakah itu akan menjadi nilai usaha yang akan ada income-nya gitu.
0: Okay. Iya, iya, iya, iya.
1: Ya. Okay. Karena kan itu kedua ya, masalah perawatan. Lalu anggur juga kalau dari yang kebetulan saya punya satu batang anggur di depan rumah,
0: mm-hmm,
1: yang kita juga sambung beberapa paritas,
0: mm-hmm,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Memang harus disungkup atau dinaungi, nggak boleh kena sedikit pun, tidak boleh terkena hujan langsung.
0: Oh.
1: Itu persoalannya Pak Cibro.
0: Okay.
1: Makanya kalau ditanya dari kacamata penyuluh,
0: mm-hmm,
1: apakah budidaya anggur ini bisa menjadi skala usaha?
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin saya akan dengan cepat mengatakan belum bisa.
0: Belum bisa, oke.
1: Okay. Iya, karena itu tadi ada banyak hal yang harus kita analisa,
0: mm-hmm,
1: sebelum kita melakukan budidaya anggur secara komersial.
0: Oke, okay, baik, baik. Jadi dari segi kondisi iklim dan karakteristik dataran tinggi Tanah Gayo itu kurang cocok ya untuk pengembangan tanaman anggur ya?
1: Kalau ditanya cocok atau tidak cocok, secara literasi,
0: mm-hmm,
1: penyebaran syarat tumbuh anggur itu sangat luas, Pak Cibro.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Dari yang saya pahami, dari penyebarannya itu berdasarkan ketinggian tempat itu sangat luas.
0: Mm-hmm.
1: Tidak seperti kalau kopi kan 100.000 sampai 1.800.
0: Yeah.
1: Kalau ini dari 400 sampai 1.000. 500 pun masih tumbuh,
0: hmm,
1: cuman hanya ada perbedaan sedikit mungkin dari segi rasa,
0: yeah,
1: dari segi kandungan air buah itu aja yang agak sedikit membedakan.
0: Atau mungkin selama ini kita belum menemukan tentang untuk varietas anggur yang memang betul-betul adaptif dan potensial untuk dibudidayakan di daerah kita. Atau mungkin seperti apa?
1: Ah, baik Pak Cibro. Mungkin kalau kita lihat di Aceh ya, kita bicara Aceh, jangan dulu Aceh Tengah.
0: Yeah.
1: Di Aceh itu yang sama-sama kita ketahui yang cukup besar untuk budidaya anggur secara komersial itu ada 3 titik ya.
0: Mm-hmm.
1: Itu ada JR Garden yang ini di Luxmawi kalau nggak salah.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Terus ada di Biren dan ada di Sari.
0: Yeah.
1: Dan di Banda Aceh ada 4 yang cukup besar.
0: Yeah.
1: Memang mereka menanam varietas impor.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Ya, impor dengan aneka nama.
0: Mm-hmm.
1: Sama seperti kalau mau nanam kopi kan ada tim-tim Bourbon dan sebagainya, anggur juga seperti itu gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dengan bentukan yang sedikit berbeda dan warna yang jelas membedakan, ada anggur yang merah,
0: yeah,
1: ada anggur yang
0: hijau,
1: mm-hmm, dan ada anggur yang hitam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Iya. Jadi sebenarnya banyak yang sudah adaptif.
0: Uh-huh.
1: Yang memang baik ditanam di daerah kita.
0: Iya, yeah. Mm-hmm.
1: Cuman permasalahannya adalah kalau itu mau kita kembangkan secara komersial, memang kita harus punya persiapan awal yang cukup matang.
0: Betul.
1: Baik dari segi pendanaan, pembiayaan, maupun dari segi
0: perawatan ya,
1: tenaga kerjanya
0: tenaga
1: nanti
0: kerja.
1: Karena memang gak boleh lengah kalau memelihara dan membudidayakan anggur.
0: Iya.
1: Karena memang tantangan terbesar anggur kalau untuk penyakit itu karat.
0: Karat ya?
1: Iya, karat daun. Itu kalau sudah kena karat daun memang agak susah diatasi. Tapi selebihnya mereka cukup tinggi sebenarnya adaptasinya untuk dibawa gitu ke daerah kita. Karena memang sebaran syarat tumbuhnya luas, Pak Cibro. Kalau saya pahami tentang anggur, sebaran adaptasi hidupnya luas. Cuman itu tadi, dia mudah hidup dimanapun, tapi dia sangat menuntut perawatan yang ekstra. Terus contoh lanjutannya pertumbuhan vegetatif, itu memang bisa kita pupuk dengan penambahan unsur nitrogen misalnya. Tapi saat sudah muncul pembungaan sampai terbentuknya buah, itu harus hati-hati dalam menambah unsur hara. Karena perkiraan dan penafsiran kebutuhan tumbuh akan sangat berpengaruh terhadap rasa buah dan kandungan air. Itu yang kita pahami selama ini gitu.
0: Oke. Baik, sangat rumit juga ya berarti untuk memelihara atau menanam atau budidaya untuk anggur itu sendiri ya di dataran tinggi Tanah Gayo. Selain mungkin tadi secara iklim memang kurang menguntungkan juga karena mungkin di sini hujan terus ya atau mungkin daerah dingin juga. Kemudian kalau kita melihat tadi contoh yang disebutkan kan saya juga pernah nih mampir ke kebun garden di Biren nih. Ini kan sangat bagus nih, buahnya lebat begitu kan. Apakah mungkin dituntut mungkin hawanya itu lebih panas yuk? Atau mungkin harus di ada seputaran pesisir nih. Anggur ini harus tumbuh dengan baik dan berbuah dengan lebat.
1: Seperti yang saya sampaikan di awal, sebarannya luas. Jadi bukan karena dia ditanam di pesisir dengan ketinggian yang lebih rendah daripada Takengon lalu si anggur bagus. Tapi lebih ke perlakuan yang kita berikan untuk si anggur.
0: Oke.
1: Artinya anggur ini enggak ada toleransi, harus ditanam di ruang yang dinaungi. Dia tidak boleh terhalangi intensitas matahari. Dia harus di tempat yang disinari matahari langsung, tanpa ada naungan. Namun tidak boleh langsung kena hujan, kena matahari, kena embun dan kena air hujan. Jadi dia harus di dalam screen house lah. Di dalam screen house, itu dia Pak Cibri. Memang perlakuannya, memang mereka menuntut perlakuan yang ekstra. Jadi mungkin kalau kita ngobrol atau mungkin kita lihat YouTube mereka yang sudah sukses itu pasti selalu menyarankan untuk persiapkan dulu diri kalau mau memang membudidayakan anggur secara komersial.
0: Betul. Bayangkan saya begini yuk, kalau di luar negeri ya, pernah nonton juga beberapa YouTube itu kan. Itu kan mereka cuma menanam anggur di sebelah rumah, kemudian nanti anggur ini menjalar ke atap rumah begitu kan. Suatu waktu untuk panen begitu kan, mereka tinggal ambil saja, tidak ada perawatan khusus dan spesial. Kemudian juga terkadang ada anggur-anggur yang tumbuh secara liar dan buahnya luar biasa banyaknya begitu ya. Kalau di luar nih mungkin karena disesuaikan dengan cuaca, iklim segala macam yang memang anggur tersebut tumbuh secara sangat senang begitu kan dengan karena keadaan dan cuaca di sana sangat sesuai. Kemudian begini yuk, kalau ada dari pendengar kita nih yang memang hobi ya, kalau tadi kalau kita untuk sarankan budidaya ini kan karena secara analisis biaya sangat besar ya, kalau secara hobi kira-kira berapa kisaran awal untuk biaya yang perlu dipersiapkan oleh petani kita untuk memulai usaha budidaya anggur, mungkin skalanya rumah tangga begitu yuk.
1: Skala hobi aja ya, kita bicara masalah hobi. Yang pertama yang jelas yang harus kita siapkan adalah lokasi. Si anggur meminta lokasinya yang langsung penyinaran matahari tanpa ada penaung. dan kita harus tutupi atau buat rumah lah, atau mungkin kalau istilah petani tanaman senuman muda itu disongkop.
0: Disongkop? Apa itu?
1: Tapi disongkop seperti rumah, seperti screen house. Tapi bedanya dengan screen house, dia nggak harus tertutupi, dindingnya nggak harus tertutupi. Tapi dia harus ditutupi di bagian atas agar tidak langsung terkena hujan.
0: Hujan, oke.
1: Nah, berarti yang harus kita persiapkan pertama lahan.
0: Lahan, iya.
1: Nah, biayanya tergantung berapa luasan yang akan kita tutup. Lalu yang kedua, yang jelas ya wadah tanam ya, apakah itu planter bag atau mau pot. Atau langsung ke tanah juga boleh.
0: Oke.
1: Yang ketiga benih.
0: Benih.
1: Benihnya itu kalau impor itu kan antara 150 sampai 250.000 per batang kan untuk bibitnya. Itu. Mungkin kalau untuk rumahnya, kalau yang dari nol, kita mungkin bicara yang dari nol ya. Dari mulai kita buat penutupnya. Dengan tiang-tiangnya, dengan plastiknya, segala macam, mungkin kita bisa menghabiskan 2 jutaan.
0: 2 jutaan untuk berapa batang?
1: Iya, 2 jutaan. Itu untuk kisaran kita mungkin bisa jarak tanamnya 3x3 masih bisa. Karena dia kan menjalar ya.
0: Iya.
1: Bisa untuk 4 pohon.
0: 4 pohon. Oke.
1: Iya. 4 pohon. Berarti ada 4 bibit yang kita tanam, katakanlah harga 250 berarti 1 juta. Dengan naungan itu kan pakai, kalau mau yang permanen kan kita buat rangkanya dari besi supaya awet ya. Jadi taksiran harganya itu sekitar 2 jutaan, 3 juta. Lalu nutrisinya, pupuknya untuk pertumbuhan awal kita berikan nitrogen. Selanjutnya untuk vegetatif generatifnya mungkin ada tambahan fosfor dan kalium. Dan yang jelas kita harus memberikan beberapa antivirus karena kan penyebab karat itu virus ya.
0: Oke.
1: Jadi mungkin kalau dan untuk hobi untuk 4 batang atau 6 batang itu sekitar 4 jutaan hampir saya rasa Pak Cibro.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Kalau mau yang benar-benar ya, yang benar-benar gitu. Tapi ada beberapa kawan yang pasangannya suka tanam juga anggur, dia pakai satu ruangan di rumah.
0: Satu ruangan spesial untuk anggur.
1: Nah, ruangan itu atapnya diganti menjadi seng yang plastik transparan. Jadi satu ruangan itu diganti plastiknya menjadi plastik transparan, hidup berkembang dengan sangat baik karena pencahayaan matahari langsung, tapi dia nggak terkena hujan gitu.
0: Oke.
1: Kalau saya bisa katakan, sepertinya ini sih hobi kelas menengah ke atas sementara ya Pak Cibro. Kecuali kita tanam kayak saya asal tanam di depan rumah, nggak yang cukup untuk yang impor aja yang dinaungin pakai plastik asal-asalan gitu. Ya berbuah sih tapi nggak maksimal karena memang kita nggak curahkan juga biaya yang ini untuk mereka gitu. Jadi mungkin kalau kata saya pribadi sih itu untuk hobi-hobi menengah ke atas ya untuk sementara ini.
0: Kelas-kelas borju lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik.
1: Tapi kalau kita budidayakan yang lokal bebas.
0: Iya. Betul.
1: Bebas dan batat kalau itu. Cuman Pak Cibro, keunikan si anggur, dia kalau sudah berbuah dia tuh nggak pelit. Semakin royal kita sama dia, dia juga semakin banyak memberikan buah untuk kita. Itu yang saya perhatikan.
0: Oke. Kemudian Yuh, kalau ada para pendengar kita nih yang ingin ya membudidayakan anggur, apakah ada kisah sukses atau contoh petani di wilayah dataran tinggi Tanogayo yang sudah berhasil mengembangkan usaha anggur? Mungkin tidak secara ekonomi ya, tetapi secara pribadi atau secara mengembangkan hobi saja.
1: Kalau secara hobi saya kenal 2 orang nih. Yang pertama Ibu Wajeni, beliau itu salah satu rekan saya yang kerja di Dinas Pangan. Lalu ada tetangga saya, kebetulan Babinsa di Kuteni Reje, kita panggil Umlis Diono kalau nggak salah. Beliau juga punya beberapa, itu yang saya ceritakan tadi, disiapkan satu ruangan khusus yang atapnya diganti dengan seng transparan.
0: Oke.
1: Berdua memang nggak maksimal, mungkin karena ruang tumbuhnya kan nggak, masih tertutup di dalam rumah, cuman pencahayaan aja yang kita setting gitu.
0: Oke, baik. Terakhir nih, menurut Ayu, budidaya anggur di dataran tinggi Tanah Gayo merupakan peluang nyata atau hanya tren sesaat nih terakhir nih?
1: Itu akan menjadi peluang nyata kalau si pelaku itu mempersiapkan yang seperti saya sampaikan di awal, mempersiapkan modal dan mental. Kenapa saya katakan mental? Karena itu tadi, seperti yang kita bahas nih dari tadi, ternyata si anggur ini kan meminta perhatian yang sangat lebih. Jadi bisa jadi, itu bisa jadi peluang kalau si pelaku mempersiapkan modal dan mental. Tapi itu akan hanya menjadi tren kalau memang kita ya tidak mempersiapkan dua hal tersebut, Pak Cibro.
0: Baik. Di BPP sendiri, Yu, apakah ini juga merupakan satu apa percontohan pernah dibuat untuk apa?
1: On process, kita sudah memiliki screen house, yang mana screen house tersebut untuk pengembangan buah. Kebetulan memang buahnya juga anggur. Kita sedang persiapan ini, Pak Cibro, karena bangunannya sudah 80% penyelesaiannya.
0: Baik. Kira-kira ini berapa lama lagi kita bisa melihat nih?
1: Kita upayakan di tahun ini sudah tanam, tapi kita akan koordinasikan kembali dengan Pemda, apakah itu bisa kita eksekusi atau mungkin akan diganti dulu komoditinya menjadi yang lebih mudah dulu, misalnya melon dulu. Tapi yang jelas itu sepertinya bangunan itu agak cukup mewah, karena kan sudah pakai smart system, artinya sudah kayak di luar-luar negeri yang kita lihat di YouTube atau di televisi. Nyiramnya sudah pakai smartphone, pengaturan pupuknya sudah pakai smartphone, gitu. Tinggal persiapan SDM-nya aja, apakah kita mampu untuk mengadaptasikan diri kita dengan kecanggihan teknologi tersebut.
0: Baik. Kira-kira kalau untuk melon nih, ada targetnya sukses atau tidak nih, Yu?
1: Yang namanya try and error itu kan target kita sukses ya, Pak Cibro.
0: Harusnya begitu ya.
1: Ya, kita memang segera ingin mewujudkan budidaya melon dulu. Gitu. Ini kita sedang coba cari rekan-rekan yang sudah sukses membudidayakan melon, dan kita akan coba ngobrol-ngobrol santai dengan beliau-beliau yang sudah sukses membudidayakan melon. Mungkin dari pemirsa ada yang tahu alamat Pak Agus yang pernah tanam melon di Kecamatan Bintang, kita minta juga kontak personnya. Ya, karena kan hal-hal baru itu, walaupun penyuluh kan, penyuluh itu hal-hal baru juga perlu belajar ya, Pak Cibro. Tadi kan kayak melon, kayak anggur itu kan merupakan komoditi yang
0: baru ya,
1: terlalu masih hal yang baru. Kita belum terlalu familiar dan kita memang perlu proses belajar untuk membudidayakan itu. Karena saya sebagai penyuluh juga nggak berani mengatakan saya bisa nih nanam ini tanpa belajar. Dan menurut saya juga hal yang lumrah, kalau siapapun itu harus melakukan try and error. Kita memang harus melakukan percobaan dulu, baru kita bisa memastikan apakah kita bisa lanjut atau memang itu hanya sekedar tren dan hobi.
0: Baik, karena kalau kita tahu sendiri bahwa kalau melon ini biasanya tumbuhnya daerah pesisir ya, ya butuh kepada cuaca yang lebih hangat begitu kan?
1: Betul, butuh yang hangat, makanya coba diadaptasikan di screen house karena kan bisa diatur suhunya,
0: bisa lebih dikontrol ya.
1: Suhu dari pesisir bisa kita adopsikan ke yang namanya screen house gitu. Cuman tinggal apakah kita bisa mengadopsi teknologinya lagi, SDM kita siap atau tidak, itu lagi memang permasalahannya.
0: Baik. Kalau secara target nih, istilahnya kalau penyuluh-penyuluh di BP kebanyakan siap tidak dengan program-program yang mungkin menjadi menjadi hal yang ingin ditargetkan harus 100% berhasil nih?
1: Kalau saya sebagai penyuluh dari kacamata saya, penyuluh itu memang apapun program itu, saat menerima itu 85% harus siap.
0: Harus siap, oke.
1: Ya, iya. Kenapa? Karena kan memang kita harus belajar.
0: Betul.
1: Kalau kita tidak belajar, kita nggak akan pernah tahu apakah itu memang bisa atau tidak dikembangkan untuk skala komersial di daerah kita.
0: Oke, baik. Mungkin ada himbauan nih untuk kawan-kawan penyuluh di BBP Kebayakan nih, mungkin mereka juga ada mendengarkan sore hari ini bersama kita ini, RRI Rimbaya.
1: Iya. Kalau saya ingin sampaikan himbauan untuk semua rekan-rekan penyuluh, jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman.
0: Oke, sip.
1: Karena hidup itu adalah belajar, dan kita nggak akan jadi orang yang tahu sebatas mana kapasitas kita kalau kita tidak berani untuk keluar dari zona nyaman.
0: Oke, bisa jadi kita, ya kan, ketika keluar dari zona nyaman, kita menemukan zona-zona yang lebih nyaman lagi di luar sana, begitu ya?
1: Yes, lebih nyaman, dan ternyata kapasitas kita ternyata besar loh, gitu.
0: Iya,
1: ternyata
0: betul.
1: Kita mampu untuk ini. Ternyata si pendiam itu punya potensi yang sangat luar biasa yang selama ini dia pendam karena memang nyaman di zonanya sekarang. Ternyata setelah dia keluar, dia itu berliannya takengon loh, berliannya gayo loh, gitu. Nah, saya sangat yakin di antara 160 orang penyuluh banyak nih berlian yang masih malu-malu muncul.
0: Iya, belum terasah secara sempurna ya,
1: belum terasa, masih malu-malu.
0: Mengeluarkan sinar-sinar terbaiknya ke lingkungannya, begitu ya.
1: Benar.
0: Oke, baik Yu, terima kasih banyak nih sore hari ini, terasa lebih cerah suasananya ya dengan kita ngobrol. Mudah-mudahan juga pendengar di rumah ini menjadi inspirasi dan penambah wawasan juga. Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk waktunya nih, selamat berlibur ya, salam untuk keluarga ya.
1: Baik, terima kasih Pak Cibo.
0: Yu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Dari diskusi bersama dengan Ibu Ayu Seara Putri Gayusia, kita dapat memahami bahwa budidaya anggur di dataran tinggi Tanoh Gayo memang memiliki peluang yang cukup terbuka. Namun, keberhasilan tentunya tidak cukup hanya bermodalkan semangat untuk mengikuti tren. Dibutuhkan pengetahuan, ketekunan, juga perencanaan usaha, serta pendampingan yang tepat agar mampu menjadi sumber pendapatan yang tentunya diharapkan bisa berkelanjutan. Semoga perbincangan hari ini dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya para petani dan generasi muda, untuk terus melihat pertanian sebagai sektor yang inovatif, adaptif, dan tentunya menjanjikan. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Seara Putri Gayusia SPMP atas ilmu, atas informasi yang telah dibagikan kepada pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Saya Julpano Pacebro beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur, tetapi tetap ikuti program Suara Nusantara hanya di RRI Rimba Raya.

0: suka buku Gail Forman juga.
1: Hah? Oh, iya suka.
0: Kenalin. Ya saya.
1: Maureen.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini informasi waktu untuk Anda 42 menit sudah kita jelang dari informasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar Erin Baraya dimanapun Anda berada ya, di tengah gerimis manis yang menemani sore ini. Terkadang kita perlu sejenak untuk berbicara dengan diri sendiri tentang luka yang perlahan sembuh, tentang harapan yang masih dijaga, dan tentang hati yang tetap harus diajak berdamai. Oke, baik, lagu berikut hadir dengan lirik yang begitu dalam, mengajak kita untuk lebih jujur pada perasaan dan belajar menerima setiap proses kehidupan dengan dada yang lapang. Ini suara khas penuh penghayatan dari cakrakannya lewat sebuah lagu yang menyentuh relung jiwa kepada hati. Selamat menikmati, semoga lagu ini menjadi teman terbaik di penghujung sore Anda semuanya. Tentunya hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 6 menit lagi terjelang formasi 8.16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk Anda informasi bahwa waktu sholat asar ya untuk wilayah Kabupaten Bandung Meriah dan sekitarnya jatuh pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, masih dengan Bang Jibro ya yang temani waktu jelang sore Anda. Tentunya dari balik studio RRI Rimba Raya, suasana di luar tampak sedikit berbeda. Langit masih diselimuti mendung dan gerimis manis perlahan membasahi bumi. Udara terasa lebih sejuk ya, menghadirkan ketenangan di tengah padatnya rutinitas yang kita jalani sejak pagi hari. Tentunya pendengar, gerimis sore ini seolah mengingatkan kita ya bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada kalanya cuaca berubah, ada kalanya langkah terasa berat. Namun satu hal yang jangan ikut berubah adalah harapan dan keyakinan yang selalu ada dalam diri kita. Oke, masih tetap optimis ya, sebab setelah mendung akan selalu ada langit yang kembali cerah. Setelah lelah akan ada waktu untuk beristirahat, dan setelah kesulitan insya Allah akan datang kemudahan bagi mereka yang terus berusaha dan tidak akan menyerah. Oke, baik, satu buah lagu kembali coba kami hadirkan untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan senantiasa memberikan vibe positif dan tentunya memberikan tetap semangat di sore hari ini. Ini ya dia dari Setia Band ya, kita hadirkan cerita hahaha, cerita hihihihi.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit lagi kita jelang formasi 16 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian barat. Saatnya kita tunaikan untuk kumandang azan wilayah Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya, yaitu di formasi 16 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, seperti biasa sebelum kita tunaikan kumandang azan, kita hadirkan dulu selawat asikil untuk Anda dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandung Barat. Untuk Anda kami ucapkan selamat mengikuti.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan tunaikan kumandang azan asar untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Untuk Anda kami ucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini, dan ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 31 menit ya, sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nantinya untuk Anda yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat asar ya, untuk wilayah dataran tinggi Tanoga, spesial di Kabupaten Bandung Meriah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini, dan tentunya ada dijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, seharusnya terus teka di edisi hari ini ya, tetap optimis. Sebab setelah mendung akan selalu ada langit yang kembali cerah. Dan setelah lelah juga akan ada waktu untuk beristirahat. Setelah kesulitan, insya Allah akan datang kemudahan bagi mereka yang terus berusaha dan tidak menyerah. Jadi pendengar, untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang ya, atau yang masih menyelesaikan pekerjaan di kantor, atau juga masih yang berada di kawasan perkebunan ya, ataupun yang sedang menikmati hangatnya secangkir kopi sore hari ini, ditemani dengan rintik hujan sore, tetap jaga semangat, jangan biarkan gerimis meredupkan impian dan tujuan yang ingin kita capai. Karena hari ini mungkin belum sempurna, tetapi masih punya alasan untuk bersyukur dan tentunya kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, tentunya masih bersama Bang Cibro ya, ketemani Anda dalam program Jelang Sore ya, dengan berbagai pilihan lagu-lagu terbaik, informasi-informasi ringan, serta sapaan hangat yang semoga bisa menjadi teman di penghujung hari ini. Oke, next satu sebuah lagu dari vokalnya Tasha Kamila. Kami hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan dapat menjadi penyemangat sore hari ini ya, untuk dapat menyelesaikan berbagai aktivitas-aktivitas yang sedari tadi belum selesai. Oke, baik, kita hadirkan terus untuk Anda ya semua ya. Mudah-mudahan Anda suka. Ini dia Say No dari Tasha Kamila.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
4: Tren apaan ini?
3: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
4: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
3: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
4: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
3: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 16 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dan terkini dari Korwil 17 Aceh. Mudah-mudahan nanti informasi yang disampaikan dapat bermanfaat kita untuk kita semuanya, juga untuk penambah wawasan ya. Amin. Oke, baik pendengar setia RRI Rimba Raya ya, ada rasa yang tak pernah benar-benar hilang ketika kita berbicara tentang sosok ayah. Sosok yang mungkin tak banyak berkata, namun selalu bekerja dalam diam, yang cintanya jarang diucapkan, tetapi akan terasa dalam setiap perjuangan dan juga pengorbanannya yang dalam. Bagi Anda yang sore ini sedang merindukan ayah yang telah lebih dahulu berpulang, semoga doa-doa terbaik tak pernah putus mengalir untuknya. Kenangan mungkin menghadirkan haru, namun cinta seorang ayah akan selalu menemukan ruang di hati anak-anaknya. Oke, baik pendengar, untuk lagu berikut akan menjadi pelukan bagi mereka yang menyimpan rindu tentang kehilangan, tentang penerimaan, dan doa-doa yang terus dipanjatkan untuk sosoknya yang berarti bagi kita. Oke, baik pendengar, mari kita dengarkan bersama Ruang Baru. Semoga lagu ini menjadi pengantar doa dan pengobat rindu bagi kita semuanya. Al-Fatihah tentunya untuk seluruh ayah yang telah mendahului kita. Selamat menikmati, tetap bersama dengan RRI Rimba Raya yang selalu ada untuk Anda. Ini dia.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 51 menit sudah kita jelang dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, satu buah permintaan lagu ya, sudah hadir di studio RRI Rimba Raya. Pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz, terkadang jarak memang memisahkan langkah-langkah kita. Tetapi tidak pernah mampu membatasi rasa sayang yang tulus. Ada rindu yang mendalam. Ada doa yang terus dipanjatkan meski tak selalu bisa bertatap muka. Sore hari ini pendengar, kita penuhi permintaan spesial dari Mas Waris ya. Di seputaran Karangrojo. Apa kabar Mas? Sehat? Amin, mudah-mudahan sehat terus ya. Semoga lagu ini juga dapat mewakili perasaan menjadi pengobat rindu atau sekedar menemani aktivitas Anda di penghujung hari. Ini lagu yang begitu akrab di telinga kita, para pecinta musik tanah air, jauh disayang. Dari pokoknya The Mercies ya, selamat menikmati alunan nadanya, semoga pesan kasih yang tersirat di dalamnya sampai kepada mereka yang sedang kita rindui. Oke, baik, langsung kita hadirkan. Ini dia, Jauh Disayang.

mengantarkan kita sejumlah siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026.

saudara.

melalui berbagai langkah strategis, diantaranya dengan menyusun rencana pembangunan pasar rakyat di Gampo atau Desa Nahan, Kecamatan Baitul Salam, Kabupaten setempat. Bupati Aceh Besar Muharrem Idris menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mempersiapkan pembangunan pasar rakyat yang nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Baitul Salam dan Masjid Raya.

0: milik pemerintah yang telah dibangun
1: pasar rakyat yang nantinya akan menjadi pusat aktivitas ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Baitussalam dan Masjid Raya. Menurutnya lahan milik pemerintah yang telah dibebaskan dinilai sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pasar tradisional yang representatif. Adapun saat ini pemerintah masih melakukan survei dan kajian lapangan guna menyusun perencanaan yang matang sebelum pembangunan dimulai. Setelah seluruh tahapan perencanaan selesai, pasar tersebut bisa segera direalisasikan.
2: Pasar tradisional untuk masyarakat di kawasan Baitussalam dan juga mungkin Masjid Raya nantinya. Jadi di sini rencananya kita mau bangun pasar itu.
1: Selain fokus pada pasar rakyat, Pemkab Aceh Besar juga menyoroti kondisi waduk dan sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan irigasi lahan pertanian di kawasan tersebut. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa sumber air di wilayah Nehen cukup melimpah dan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Namun terdapat kendala teknis pada sistem pengairan yang menyebabkan distribusi air ke areal persawahan belum optimal. Terdapat 42 hektar lahan tada hujan yang berpotensi ditingkatkan produktivitasnya apabila sistem pengairan dapat diperbaiki. Selain itu terdapat 12 hektar lahan yang berada pada posisi lebih tinggi dan masih sangat bergantung pada curah hujan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
3: Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir resmi ditunjuk jadi Komisaris Utama Bank Aceh Syariah periode 2026-2030. Kita ikuti laporan Cindy Novita.
4: Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah untuk masa jabatan 2026 hingga 2030 dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB yang digelar di Pendopo Gubernur Aceh pada Selasa 23 Juni 2026. Penetapan tersebut dilakukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang merupakan pemegang saham pengendali PSP Bank Aceh Syariah dan mendapat persetujuan seluruh pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan keputusan penetapan jajaran komisaris dan direksi Bank Aceh Syariah tersebut telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
5: Menetapkan dan mengangkat Saudara M. Nasir sebagai Komisaris Utama PT Bank Aceh Syariah.
4: Rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Aceh Syariah turut dihadiri jajaran direksi Bank Aceh Syariah, Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh, serta para pemegang saham yang terdiri atas Bupati dan Wali Kota se-Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Saudara, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mendorong sebagian masyarakat untuk mengubah pola konsumsi bahan bakar. Sejumlah warga memilih beralih ke BBM yang harganya lebih terjangkau guna menekan pengeluaran harian. Kita ikuti laporan khas Munjir Budiana.
6: Suara mesin kendaraan mulai memenuhi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Banda Aceh pada pertengahan bulan Juni ini. Antrian kendaraan tampak lebih panjang dibandingkan hari-hari biasanya. Di sisi lain, jalur pengisian BBM non-subsidi terlihat lebih lengang. Perubahan pemandangan ini mulai terasa setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi secara bertahap sepanjang Juni 2026. Kenaikan pertama terjadi pada BBM jenis Pertamina Dex dan Dexlite. Kemudian pada 10 Juni lalu, pemerintah kembali menyesuaikan harga sejumlah BBM non-subsidi jenis Pertamax Series, termasuk Pertamax yang melonjak dari harga Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter. Kenaikan harga tersebut langsung dirasakan masyarakat, salah satunya Dani, seorang pengemudi ojek online di Banda Aceh. Dia mengaku terkejut saat tiba-tiba melihat SPBU terjadi antrean panjang. Dia pun terpaksa beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi.
7: Pak, udah mogok ya Pak Hondanya, Pak?
8: Ya, kebetulan minyak habis.
7: Minyak habis? Ini antrenya udah berapa lama, Pak?
8: Udah hampir 1 jam.
7: 1 jam?
6: Bagi Dani, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi pukulan bagi biaya operasional hariannya. Selama ini ia memilih menggunakan Pertamax untuk menjaga performa sepeda motor yang menjadi sumber penghasilannya. Namun, selisih harga yang semakin jauh membuatnya tak memiliki banyak pilihan. Keluhan serupa juga disampaikan Cut Noval, warga Banda Aceh. Ia mengaku perubahan pola konsumsi masyarakat terlihat jelas di sejumlah SPBU. Menurutnya, banyak warga yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kini beralih ke BBM subsidi untuk menekan pengeluaran rumah tangga termasuk dirinya. Akibatnya, antrian kendaraan semakin panjang dan waktu tunggu menjadi lebih lama, bahkan antrian ini terjadi hampir di seluruh SPBU di Banda Aceh.
9: Kami udah sejam ngantri BBM, kita udah ke beberapa titik ya, dari Lampung, dari Lumbata, sampai Kurung Barunajaya, itu antriannya panjang, sampai, dengan sekarat lagi motor udah hampir di titik-titik penghabisan, jadi kami harus rela menunggu berjam-jam di sini.
6: Fenomena peralihan konsumsi BBM langsung direspon oleh pemerintah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Aceh menegaskan bahwa antrian yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya kuota BBM subsidi. Kepala Bidang Minyak dan Gas Bumi Dinas ESDM Aceh Dian Budi Dharma kepada RRI mengatakan kuota biosolar dan Pertalite untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026 ini justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, lonjakan antrian lebih disebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat tingginya perbedaan harga.
10: Jadi pemerintah dalam hal ini tidak menambah itu kuota untuk Aceh. Tetapi kita kan sama mengetahui saat ini terjadi disparitas harga yang terlalu antara biosolar dengan Pertalite atau Pertamina deh. Nah, ini yang menjadi banyak kendaraan pribadi yang mungkin dulu menggunakan Dexai atau Perlite justru larinya ke biosolar.
6: Dian menyebutkan pemerintah Aceh bahkan tengah menyiapkan usulan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat guna mengantisipasi peningkatan konsumsi yang terjadi hingga akhir tahun mendatang. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan BBM subsidi di Aceh masih aman. Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patraniaga Misbah Bukhori mengatakan stok BBM subsidi di SPBU tetap tersedia dan penyalurannya berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas. Menurut Misbah, antrian yang terjadi bukan karena kelangkaan pasokan, melainkan meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pengisian.
11: Potensi shifting ini secara natural memang pastinya ada. Karena yang misal biasa menggunakan Dex atau Dexlite yang di kisaran dulu 13.000, 14.000, sekarang hampir dua kali lipat harganya, pasti secara naluriah, secara alamiah berpikirnya mungkin kembali ke biosolar.
6: Kenaikan harga BBM non-subsidi memang memaksa sebagian masyarakat mengubah kebiasaan. Dari memilih bahan bakar yang dianggap lebih baik untuk kendaraan, kini banyak yang harus menyesuaikan pilihan demi menekan pengeluaran. Di tengah tekanan biaya hidup yang semakin tinggi, harapan masyarakat sederhana. Pasokan BBM tetap tersedia, antrian tidak semakin panjang, dan pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan untuk kembali menurunkan harga BBM, serta menghadirkan solusi agar beban ekonomi warga tidak semakin berat. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan.
3: Dari Kutoraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Kondisi sektor pertanian Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menjadikan petani kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Kondisi sektor pertanian di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara dinilai masih menyimpan ironi besar. Sebagai wilayah yang berada di negara agraris, para petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan justru menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan didera kemiskinan. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh, Unimal, Dr. Julius Dharma. Menurutnya, ada ketimpangan struktural yang membuat kesejahteraan tak kunjung berpihak pada petani di pedesaan. Dr. Julius menyebut bahwa secara teori petani seharusnya bisa hidup sejahtera dan mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka hingga ke tingkat perguruan tinggi. Namun realitanya, kantong kemiskinan justru dominan berada di pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah petani.
2: Tapi ironisnya kita lihat bahwa tingkat kemiskinan hari ini sebenarnya adalah di pedesaan. Pedesaan itu identik dengan petani kita. Kenapa terjadi demikian? Dikarenakan memang mungkin teorinya memang kita negara agraris. Dalam akhirnya adalah banyak sekali oligarki hari ini yang menguasai Indonesia hari ini. Dikarenakan salah satunya adalah memang petani kita hari ini adalah petani tradisional.
1: Lebih lanjut, Julius menyoroti program ilirisasi pemerintah yang belum menyentuh level bawah. Petani di Lok Sumawe dan Aceh Utara dinilai masih bertani secara tradisional. Padahal untuk mendongkrak nilai jual, diperlukan lompatan teknologi. Selain masalah modal dan teknologi, stabilitas harga saat panen raya kerap mencekik petani akibat hukum supply and demand. Ketika pasokan melimpah, harga otomatis anjlok. Muhammad Sofian melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, kita menuju Melabuh.

0: Bupati Aceh Barat Tarmizi kukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat mengukuhkan tim pendampingan kasus perlindungan perempuan dan anak sebagai upaya memperkuat perlindungan serta edukasi terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Kegiatan pengukuhan tersebut bertempat di Aula Baperida Kabupaten Aceh Barat yang dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor. Kepala DP3 AKP Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan pengukuhan tim pendampingan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengukuhan tim tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
2: Sinergi, kolaboritas dengan dinas terkait ataupun mitra-mitra kita selama ini yang memang sudah terjalin kerjasama dengan baik, sehingga ke depan kita lebih mementingkan lagi skala prioritas bagaimana perlindungan perempuan dan anak di Aceh Barat ini bisa sama-sama kita kerjakan ataupun kita edukasi, kita lakukan pendampingan yang lebih baik lagi sehingga perempuan dan anak itu menjadi aman, kemudian terlindung dari kekerasan.
1: Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Jutsari Lizwarni mengatakan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani akan didampingi secara menyeluruh hingga tuntas.
3: Kedepannya tidak ada lagi korban yang takut lapor dan merasa tidak terlindungi. Insya Allah kita solid.
1: Melalui pengukuhan tim pendampingan tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Lhokseumawe kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Bupati Gayolues suguhkan kerotum untuk menyambut kepulangan 74 jemaah haji dari Tanah Suci ke Tanah Air di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Alfis Sahrin.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues menyambut kepulangan 74 jemaah haji asal daerah tersebut di Debarkasi Aceh, Banda Aceh. Bupati Gayolues Suhaidi menyampaikan rasa syukur atas kepulangan seluruh jamaah dalam keadaan sehat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dalam penyambutan tersebut, pemerintah Kabupaten Gayolues menyuguhkan kuliner khas daerah, kerutum, sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan selamat datang kepada para jamaah.
2: Kita ucapkan selamat Bapak Ibu yang telah mengunjungi kami dengan negara sebagai kami. Selamat atas kembalinya mulanya dari satu jumlah yang ini dengan
1: sebanyak 74 jemaah haji Gayolues tahun 2026 tergabung dalam kelompok terbang BTJ 008 Debarkasi Banda Aceh bersama Kabupaten Biren dan Aceh Besar. Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan kesehatan, transportasi, serta pendampingan bagi jamaah yang membutuhkan. Bupati berharap para jamaah menjadi haji yang mabrur dan dapat menjadi teladan dalam menjaga kerukunan serta semangat gotong royong di tengah masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Sambut kehadiran peserta dari 14 negara dalam pertemuan penyair Nusantara ke-14, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memperkenalkan syair Gayo berupa didong dan potensi pariwisata setempat. Selengkap laporan Fitra Jayadi.
3: Satu malam pertandingan didong bisa tidak kurang dari 5.000 kosakata.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menyambut kedatangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen, Hafidz Muksin, bersama peserta pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 dalam kegiatan di Pendopo Bupati Aceh Tengah Selasa malam tersebut disuguhkan seni budaya syair Gayo, yaitu didong Gayo, di mana didong merupakan salah satu syair terbanyak di dunia. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mengatakan, acara ini menjadi momen untuk memperkenalkan syair Gayo berupa didong, serta mengharapkan kesenian tersebut dapat dijadikan warisan budaya tak benda. Selain itu, Wabub juga memperkenalkan destinasi wisata kepada para peserta dari 14 negara, serta menyebut daerah itu telah bangkit dari bencana dan siap dikunjungi para wisatawan.
5: Memiliki sejumlah ikon-ikon wisata, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah Bapak dan Ibu akan melihat salah satu ikon utama wisata Tanah Gayo, kebanggaan masyarakat Tanah Gayo, masyarakat Aceh Tengah, adalah ikon wisata yang luar biasa ciptaan Tuhan, yaitu Danau Laut Tawar.
4: Sementara Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muhsin menyebutkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan, membina dan melindungi sastra Gayo di Aceh Tengah. Dalam kesempatan itu juga diadakan Memorandum of Understanding MOU antara Kemendikdasmen dengan Pemkab Aceh Tengah tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa serta sastra Indonesia maupun daerah.
6: Tentu ini bukan saat yang kebetulan, pasti sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 sendiri digelar sejak 22 hingga 28 Juni 2026 mendatang dengan menunjuk Provinsi Aceh sebagai tuan rumah penyelenggara. Acara akan digelar pada sejumlah lokasi termasuk di Burtelege, Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Masa libur sekolah berdampak pada menurunnya permintaan tempe dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sabang. Kondisi ini membuat sejumlah pengusaha tempe mengurangi volume produksi harian. Selengkapnya disampaikan Dian Novitaria.
1: Libur sekolah semester genap tahun ajaran 2025-2026 membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Sabang ikut libur hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kondisi ini berdampak pada menurunnya distribusi tempe dari pengusaha lokal yang ada di Kota Sabang. Pengusaha tempe di Sabang Asraf mengatakan penurunan terjadi karena berkurangnya pengambilan dari dapur SPPG selama masa libur sekolah. Sementara itu distribusi ke pasar tradisional dan warung tetap berjalan seperti biasa. Sebelum masa libur semester genap, setiap dapur SPPG biasanya mengambil sekitar 700 hingga 800 bungkus tempe per minggu. Namun saat ini jumlah tersebut mengalami penurunan karena aktivitas dapur tidak berjalan penuh. Penurunan permintaan tersebut berdampak langsung pada produksi harian tempe di tempat usaha Asraf. Dari sebelumnya mencapai 120 kg per hari, kini hanya sekitar 60 kg.
2: Kalau pasokan ke dapur, ya pastinya ada pengurangan karena kan sekarang lagi libur. Tapi untuk yang biasa-biasa tetap produksi, walaupun sekarang jumlahnya udah dikurangin, tapi yang di pasar-pasar tetap jalan. Itu per dapur biasanya 700 sampai 800 piece per minggu. Sekarang lumayan berkurang, biasanya kita produksi 120 kilo per hari, sekarang cuma 60 kilo karena itu sudah enggak ada.
1: Asraf berharap pemesanan tempe dari dapur SPPG kembali meningkat seiring dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah pada pertengahan Juli mendatang, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi dan pendapatan usaha tempe miliknya. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kita menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Sebulsalam menggelar aksi donor darah massal guna mengantisipasi kelangkaan stok medis di rumah sakit. Kita ikuti laporan Juprianto.
1: Guna menjamin ketersediaan stok darah bagi kebutuhan medis darurat, Polres Sebulsalam menginisiasi aksi donor darah massal. Aksi kemanusiaan itu dipusatkan di Aula Mapolres Sebulsalam dan digelar pada hari Selasa kemarin. Kegiatan itu diintegrasikan sebagai bagian dari rangkaian peringatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Melalui aksi donor darah, Polri menunjukkan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Langkah taktis itu juga diambil untuk mengantisipasi kekosongan stok darah di fasilitas kesehatan wilayah Sebulsalam. Aksi donor darah itu juga diikuti jajaran personel Polres Sebulsalam, Bayangkari, serta masyarakat umum. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Sebulsalam berharap stok darah di wilayah kota Sebulsalam tetap aman dan siap digunakan kapan saja. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Korul 17 Banda Aceh. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di penghujung hari ini? Semoga senantiasa sehat, penuh semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, baik pendengar, saya Bang Jibro dengan senang hati kembali hadir temani waktu santai Anda dalam program Sore Ceria edisi Rabu Seru 24 Juni 2026. Tentunya sebuah ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan tentunya menghadirkan lagu-lagu indah yang mampu mengusir penat setelah seharian beraktivitas. Sore ini pendengar, kita hadirkan kembali deretan lagu-lagu indah dan cantik dari dataran tinggi Tanah Gayo. Semoga lantunan nada yang syarat makna penuh kehangatan serta membawa kita semakin dekat dengan kekayaan budaya yang kita banggakan bersama. Pendengar, semangat boleh saja naik ya. Juga terkadang semangat juga boleh turun. Tetapi jangan pernah padam, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari kemarin. Mari jadikan sore ini sebagai waktu untuk mengisi kembali energi dan rasa syukur atas segala hal yang telah kita lalui. Oke, baik, mengawali jumpa kita, satu buah lagu kembali kita hadirkan, masih dari dataran tinggi Tanah Gayo. Kali ini dari koleksinya almarhum Damora Inen Sony untuk kita semuanya.

0: Takengon bukan hanya indah dengan danau Wood Tower-nya, tetapi juga harum dengan kopi yang mendunia. Ya, inilah kopi Gayo. Kopi Arabica terbaik dari dataran tinggi Aceh. Dengan aroma wangi yang khas, rasa yang lembut, serta aftertaste yang bersih. Kopi Gayo telah meraih pengakuan internasional, bahkan sertifikat indikasi geografis memastikan hanya kopi dari tanah Gayo yang boleh disebut kopi Gayo. Bagi masyarakat Gayo, kopi bukan sekadar minuman, tetapi juga identitas budaya sekaligus sumber kehidupan. Setiap tegukan adalah cerita tentang tanah subur, kerja keras petani, dan warisan yang dibawa hingga ke seluruh dunia. Kopi Gayo dari Tanah Gayo untuk dunia.
1: Sahabat pendengar, di dataran tinggi Tanah Gayo terdapat sebuah tradisi pernikahan yang disebut dengan Juwelen. Dalam pernikahan ini seorang istri pindah dan menetap di rumah keluarga suami. Statusnya pun beralih dari keluarga asalnya menjadi bagian dari keluarga suami dan masuk dalam belah suaminya. Prosesi mengantarkan pengantin perempuan menuju rumah keluarga suami dikenal dengan istilah Mudanas. Momen ini sering diwarnai isak tangis dan sebuku ratapan penuh haru dari seorang ibu ketika melepas anak perempuannya. Ratapan itu adalah ungkapan doa dan cinta, sekaligus kekhawatiran. Apakah sang anak mampu menghadapi kehidupan baru bersama dengan keluarga suami yang tentu berbeda dengan keluarganya sendiri? Dalam sistem Juwelen, seorang perempuan sering dianggap telah dibeli oleh keluarga suami melalui mahar dan permintaan adat. Kehadirannya di rumah baru bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang diharapkan berbakti dan melayani, bahkan tak jarang menanggung beban lebih berat. Tradisi Mudanas kini mulai ditinggalkan, namun jejaknya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Gayo. Ia mengingatkan kita pada nilai budaya pengorbanan dan betapa beratnya perpisahan seorang ibu dengan buah hatinya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 44 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria, hadirkan lagu-lagu cantik manis dari dataran tinggi Tanah Gayo, especially untuk Anda semuanya.

0: Oke, untuk Anda ingin bergabung silahkan ya, tentunya di 0853-8179-3206 untuk lagu-lagu kesayangan dan lagu-lagu pilihan sore hari ini. Oke, baik, kita sapa Kak Amoy. Apa kabar nih Kak Amoy, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu Kak Amoy ya. Dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa terus bahagia. Langsung kita sapa. Assalamualaikum. Apa kabar Kak Amoy?
1: Aman, sejahtera, semangat, bahagia,
0: beli ya. Alhamdulillah. Gimana ya?
1: Mudah-mudahan kampung nabang lebih masyarakat
0: juga. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Nah, kuna cuaca seputar nasir-nasir Kak?
1: Cuaca di sini bang sepertinya redup-redup gantung bang. Redup.
0: Hati-hati. Iya, amin.
1: Iya.
0: Keni ke api bawah anu ya. Mendung-mendung manja keni ke.
1: Oh, mendung-mendung manja.
0: Boh, waktu itu singkat ini aka. Hananya lagu mu Yuni.
1: Nong lagu Yuni anu bang. Damorai nepengnya. Maya Kroa di bang Wei.
0: Maya Kroa. Saya penyanyi ya kak?
1: Mayarwa di Damora.
0: Oh Damora, ya. Oh,
1: ini Hana Sarah.
0: Hana.
1: Ini Hana
0: aja. Hana. Hana.
1: No, beri nanti.
0: Ini so berdeka.
1: Oh, jung gempulu di bawah.
0: Oh, jung gempulu, boh.
1: Sebenarnya anu itu guru bangga datu berunya aja.
0: Oh, datu beru. Oh, iya. Oh, ya lelu ke sih, gereka.
1: Iya, mesti yuyu ini gereka bang, mendung-mendung manja ini masih lagu gayu ini
0: aja.
1: Lagu anu pora kami ini mengini bang. Kami tengah kuno-kuno ini bang, tangga.
0: Gure. Kena ini si rengupi ya, guno ya ga.
1: Oh ini mahanu anak kuning, mahanu molen pakai apa? Nih?
0: Sedepi, molen pakai coklat.
1: Oh, pakai coklat, pakai cincin.
0: Sedep. Pokoknya ya, mantap lah. Alhamdulillah.
1: Buat abangnya nuai putera laguannya
0: tu. Ya, aboh mi, boh.
1: Semangat koran bahagian kami.
0: Tenang.
1: Boleh bang, lanjut perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Kak Amoy juga ya sudah bergabung sore ini bersama kita ya. Sehat selalu Kak Amoy, terima kasih atensinya. Salam kompak terus ya bersama dengan RRI Rimba Raya. Langsung kita dengarkan lagu permintaannya kali ini, ujung gempulu dulu ya. Baik, tangan di atas Kak Amoy, jangan lupa ya. Jangan kaki yang di atas, tangan yang di atas. Oke, langsung kita hadirkan, ini dia.

Oke, baik pendengar, pada pun Anda berada masih dengan permintaan yang sama ya dari Kak Amboy di seputaran Sira-Sira Atas. Kembali hadirkan Damora. Ini dia, Mayak Roa.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan informasi untuk Anda dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax dilansir dari tirto.id. Cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Samir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Oke, baik pendengar, untuk Anda demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, 3 menit sudah beranjak dari informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar setia Ririm Baraya, tak terasa mentari perlahan bersiap kembali ke peraduan. Langit Tanogayo mulai menampilkan rona senja yang meneduhkan. Udara pegunungan terasa semakin sejuk, seolah mengajak kita untuk sejenak memperlambat langkah dan menenangkan jiwa. Ada malam yang... Oke, baik pendengar, masih bersama Bang Cibro ya, masih setia temannya Anda dalam program Sore Ceria edisi Rabu Zeru 24 Juni 2026. Tentunya dengan semangat yang terus mengembu meski hari mulai beranjak menuju malam. Pendengar, jelang berkumandangnya azan maghrib, mari kita isi dengan waktu berharga ini dengan lantunan lagu-lagu religi pilihan terbaik dari koleksi RRI Rimba Raya. Semoga setiap bait yang mengalun mampu menjadi penyejuk jiwa, pengingat diri sekaligus penambah rasa syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita hari ini. Oke, baik, dari Nasidaria kami hadirkan untuk Anda kunci

0: Bau apa nih ya? Kok kayak bau gas ya? Apa ada yang bocor nih gasnya ya?
1: Tahukah Anda bahwa gas alam yang kita gunakan sehari-hari aslinya tidak punya aroma apapun? Aroma menyengat yang sering Anda cium saat terjadi kebocoran bukan bau asli gas, melainkan zat khusus bernama etil mercaptan yang sengaja ditambahkan agar Anda bisa mendeteksi kebocoran dengan cepat. Jadi, kalau Anda mencium bau menyengat seperti telur busuk di sekitar kompor atau tabung gas, segera matikan aliran gas, buka ventilasi, dan jauhi sumber

Tahukah Anda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri dulunya berasal dari bahan-bahan alami? Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan vermilion serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 21 menit sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria, ya, hadirkan pilihan religi terbaik dari kemasan RRI Rimba Raya. Dengar, di sela-sela kesibukan dan berbagai persoalan hidup yang kita hadapi, ada satu pelajaran sederhana yang bisa kita renungkan bersama. Jadilah seperti kopi meski pahit dan sering diaduk oleh berbagai masalah, ia tetap bisa dinikmati dan tentunya bisa memberikan ketenangan. Hidup memang tak selalu berjalan mulus, ada masa ketika kita diuji dengan berbagai kegagalan, dengan berbagai kecewaan, bahkan berbagai kehilangan. Namun seperti secangkir kopi gayo yang tetap menghadirkan kehangatan di setiap tegukannya, kita pun dapat memilih untuk tetap tegar, bermanfaat, dan menghadirkan kebaikan bagi sesama. Oke, baik, pendengar, masih dalam rangkaian pilihan tembang religi, ya, kami hadirkan untuk Anda berikut dari Afgan. Ini dia, Dalam Mihrab Cinta.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Nomor antrian 5 di loket.
3: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah. Aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, 15 menit lagi kita jelang formasi 18 lebih 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya saatnya kita akan tunaikan kumandang azan di formasi tersebut ya. Mudah-mudahan nanti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik pendengar, proses adalah segalanya. Sukses bukanlah hasil instan, melainkan buah dari ribuan langkah kecil yang telah dilakukan secara konsisten setiap harinya. Jika hari ini pendengar doa kita belum terjawab, mungkin Allah sedang mempersiapkan waktu terbaik. Jika ikhtiar terasa berat, jangan berhenti untuk melangkah, karena setiap kesabaran, setiap tetes keringat, dan setiap doa yang kita panjatkan tidak akan pernah sia-sia. Oke, baik, masih dalam rangkaian pilihan tembang-tembang religi ya. Berikut dari Ipan Sepantun untuk kita semuanya, Al-Ihtiraf atau sebuah pengakuan diri.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini.
1: Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan.

0: Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodine Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium, karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kita jelang formasi 18 lebih 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya nanti akan kita kumandangkan azan maghrib untuk seluruh kawasan dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya, especially Kabupaten Pademariah. Oke, baik pendengar, seperti biasa sebelum azan kita kumandangkan, kita hadirkan dulu untuk Anda solawat asikil.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada saatnya, kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Untuk Anda tentunya kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita untuk hari ini. Dan ada ijabah di setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi terjelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini kita kembali bergabung bersama dengan program Masali 3 RRI Jakarta, hadirkan kembali informasi-informasi terbaru dan teraktual yang dirangkum dalam program Berita Sentral. Oke, baik, dari studio RRI Baraya, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: hasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
1: Tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
0: Dalam saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia

Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena.

0: ini diungkapkan Pipki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri. Dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jamaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhas terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhas Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhas masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhas akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara ini wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
18: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
19: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
18: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
19: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
20: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
19: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubin, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, 27 menit sudah kita jelang dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, setelah tadi kita ikuti program ya, Berita Sentral bersama dengan Program 1 RRI Jakarta, kita kembali ke studio ke Program 1 RRI Rimba Raya. Oke, baik pendengar, saat lagi kita akan masuki program yaitu Mimbar Agama. Tentunya kita hadirkan kali ini dari Buya Hamka yang berjudul Berpegang Teguh Pada Iman. Oke, baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948. Dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
3: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
2: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
4: Dari sini Indonesia masih ada.
2: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada.
2: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: στα σφογγονιά.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Rindu.

0: Berikut penjelasan Buya Hamka dengan tema Berpegang Teguh Pada Iman yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta di era tahun 80-an.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saudara-saudara, saya akan membicarakan suatu ayat yang bertemu di dalam surat Al-Baqarah. Bunyinya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut-taghut yukhrijunahum minan-nuri idadh-dhulumat. Artinya, Allah adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, orang yang mempunyai kepercayaan yang teguh. Dan Allah, apabila orang itu telah betul-betul menganggap Allah menjadi pemimpinnya, Allah pun menjamin mengeluarkannya daripada gelap gulita kepada terang benderang, gelap gulita kebodohan kepada kecerdasan, gelap gulita kehidupan tak tentu arah kepada tujuan yang sejati. Sebaliknya, orang yang kafir yang tidak percaya kepada Allah, maka sebaliknya yang terjadi, daripada terang benderang, dia akan dipimpin oleh taghut, oleh kekuasaan-kekuasaan yang bukan bersandar kepada Allah. Yang demikianlah yang akan mengeluarkannya daripada terang benderang kembali ke dalam gelap gulita. Oleh sebab itu, rohani manusia itu adalah melalui di antara gelap dan terang kehidupan itu, di antara terang dan gelap kehidupan. Kalau sekiranya jasmani kita, kalau sekiranya badan kita yang lahir ini diberi cahaya oleh matahari yang terbit di waktu pagi, yang terbenam di waktu sore, rohani kita pun diberi juga terang oleh suatu yang lebih terang dari matahari, yaitu petunjuk dan hidayat Tuhan. Di dalam Al-Quran, Tuhan memberikan bujukan, memberikan jiwa besar kepada orang-orang yang beriman itu. Tuhan bersabda, La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau ini adalah orang yang tinggi kalau engkau tetap memegang kepercayaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia mesti teguh berpegang kepada iman, sebab kehidupan di dunia itu menurut peraturannya tidak ada yang tetap. Sebab itu, maka hari ini saya pun akan ajarkan doa yang diajarkan juga oleh Nabi, bagaimana menjaga hati tadi. Di situ dalam doa itu ada tersebut 4 perkara. Apa tersebut? Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha. Aku sangat berlindung kepada Engkau ya Allah, janganlah sampai terjadi hati saya itu tidak khusyuk lagi. Ini bahaya ini. Mulai bahaya mengancam kepada manusia kalau hatinya tidak khusyuk lagi. Hati khusyuk yaitu hati itu tentu jelas tujuannya kepada Allah. Maka permohonan kita yang pertama kepada Tuhan, ya Tuhanku, janganlah sampai hati saya ini tidak khusyuk lagi. Sebagai orang Islam, kita sembahyang 5 waktu. Tapi kalau kita sudah, hati itu sudah mulai ditumbuhi penyakit, walaupun sembahyang, mulai saja Allahu Akbar, pikiran sudah menjalar kepada yang lain. Piutang belum menerima, utang belum terbayar. Ini apa arti sembahyang tadi lagi? Ini sudah mulai berbahaya ini. Banyak orang yang tidak meninggalkan sembahyang, tapi tidak ada bekas dari sembahyang itu kepada kehidupannya. Di dalam sembahyang kita baca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku sama sekali terserah kepada Allah. Ini dirasakan dalam hati, cuma bukan cuma disebut di dalam mulut. Kalau sudah dari hati yang khusyuk, ini berbekas kepada kehidupannya. Tapi kalau sekiranya bacaan tetap fasih, tapi tidak ada lagi dari hati, melainkan rutin saja. Bayang, 5 waktu sehari semalam, tapi tidak merubah kepada perangai, tandanya sembahyang tadi tidak khusyuk. Nah, ini yang pertama kita minta kepada Tuhan. Janganlah sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak teringat kepada Allah. Yang kedua dikatakan, wa min ilmi la yanfa, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Padahal disebutkan oleh ahli-ahli, ilmu yang memberi manfaat itu membawa manusia kepada iman. Al-ilmu yad'u ila al-iman, ilmu itu membawa manusia kepada iman. Sekarang sudah ilmu banyak, tapi tidak membawa kepada iman, melainkan membawa kepada celaka. Sudah maju kepandaian orang ilmu, pengetahuan orang teknologi, orang sains, orang knowledge, orang dan segala macamnya. Tapi tidak ada manfaatnya kepada manusia. Cuma bahaya karena ilmu tadi yang datang kepada manusia. Ini diminta kepada Tuhan, ya Allah, majulah ilmu manusia, majulah teknologi manusia, tetapi jangan hendaknya kemajuan itu membawa kepada bahaya. Jangan ilmu pengetahuan itu membawa kepada yang tidak memberi manfaat. Ini doa yang kedua kepada Allah Tuhan sarwa sekalian alam. Yang ketiga disebut lagi, wa min nafsin la tashba'u, dan aku berlindung kepada Allah daripada nafsu, daripada diri yang tidak merasa kenyang. Ini juga bahaya besar. Nafsu serakah manusia sebagaimana tersebut di dalam hadis. Lau kana libni adama wa adiyadi min dahabin labtagha salisan wa ma yamla'u jawfu ibni adama illa turab. Kalau manusia itu mendapat suatu lembah yang penuh dengan kekayaan emas, suatu lembah, dia ingin supaya mendapat satu lembah lagi yang penuh juga dengan emas. Dapat 2 lembah, dia minta 3 lembah lagi yang penuh dengan iman. Nafsu manusia tidak pernah kenyang. Padahal akhirnya kalau dia sudah menutup mata, tidak ada yang akan memenuhi perutnya melainkan tanah. Ini kerap-kali tidak difikirkan oleh manusia. Dia punya angan-angan, dia punya macam teori yang dikeluarkan. Dia lupa bahwa nanti tenaganya itu akan terbasas karena sakit, karena lapar, karena tua. Sebagaimana pepatah dari nenek moyang kita, tanda-tanda dikirimkan lebih dulu bahwa kita tidak akan lama lagi di sini. Kalau mata sudah kabur, uban sudah bertabur, gigi sudah gugur, kulit sudah kendur, sudah 4 perkara. Yang kelima ialah pintu kubur. Nah, ini kerap kali manusia lupa yang demikian. Sebab itu dikatakan, ya Tuhanku, janganlah sampai aku ditubuhi oleh penyakit nafsu yang tidak mau kenyang-kenyang itu. Kemudian itu timbul lagi doa yang keempat, disebutkan di situ, wa min du'a illa yusma. Ini lebih berbahaya lagi. Ini sudah puncak dari bahaya. Apa artinya? Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada doa yang tidak didengar lagi. La ilaha illallah. Mendoa, ya Allah, ya Allah, kasih aku ini, kasih aku kesempatan, tapi tidak didengar lagi. Para pendengar yang tercinta, ada tersebut dalam hadis Nabi, wa mal basuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa uziya bil haram. Ya Rab, fana yustajabla, ash'asa aghbara. Badan sudah penuh dengan kekotoran, penuh debu. Yang mudah ilaihi ilas sama, menadahkan tangan keduanya ke langit. Ya Rabbu, ya Tuhanku, tolong aku, ya Allah, bela aku. Padahal yang dimakan haram, yang diminum haram, dibesarkan dengan yang haram, fana yustajabula. Demi jalan apa Allah Ta'ala akan mengabulkan doa itu? Badan kotor menghadap kepada yang bersih meminta diberi kebersihan, bagaimana caranya? Tuan-tuan yang terhormat, pernah dalam Quran Tuhan mengatakan, la yanzuru ilaihi wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihi. Allah tak mau mengajak dia bercakap dan Allah tidak memandang kepada dia. Saya sendiri dengan segala kerendahan hati mengatakan bagaimana beratnya kita bertemu dengan seorang orang besar, lalu dia mengulurkan tangan kepada kita, tapi mata kita tidak dilihatnya. Sengsara rasanya. Bagaimana dengan Tuhan kalau Tuhan tak mau melihat kita? Nah, sebab itu para pendengar yang tercinta, berdoalah kepada Tuhan supaya hati kita selalu terbuka. Jangan sampai kita mempunyai hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak memberi manfaat, jiwa yang tidak pernah kenyang, dan doa yang tidak didengar. Ya Allah, dengarkan doa kami dan tunjukkan kepada kami jalan yang benar dan beri kami terang dalam kehidupan ini. Yang keempat ialah wa min du'ail la yusma, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai doaku tidak terdengar, tidak didengar oleh Tuhan. Doa itu adalah muhul ibadat, tulang sum-sum daripada ibadat kita sendiri kepada Tuhan. Tapi kalau doa itu sudah tak diperdulikan lagi oleh Tuhan, apa sebab maka doa tidak didengar oleh Tuhan, tidak diperkenankan oleh Tuhan? Di dalam Al-Quran dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah tersebut, kepada Engkaulah kami menyembah, ya Allah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Di dalam satu hadis tersebut, Ash'asa aghbara, yamuddu yadaihi ila sama'i ya Rabbu ya Rabbu, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa udhiya bil haram, fa anna yustajabula. Badan sudah kotor, lalu menadahkan tangan ke langit meminta kepada Allah, ya Tuhanku, bagaimana Tuhan bisa mengabulkan? Dengan pikiran yang kotor engkau menghadap kepada Tuhan. Kalau tidak terkabul, jangan Tuhan yang disalahi, hatimu sendirilah salahi. Apa yang engkau perbuat dalam kehidupan ini? Mana terdesak engkau ingat kepada Tuhan? Di zaman kesenangan engkau lupakan Tuhan. Di dalam mendapat percobaan engkau merengek mengadu kepada Tuhan. Jiwa yang seperti ini, janganlah sampai timbul pada diri kita sendiri. Saya sudah mengalami, apabila saya berhadapan dengan orang besar, saya ingin dia menghadapkan matanya kepada saya. Apa kabar saudara? Kabar baik. Dia lihat mata saya lihat mata dia. Tapi kalau ketika dia bersalam dengan saya, dia melihat kepada orang lain, bukan main, sakit hati saya. Apa salah saya maka dia begitu? Mengapa tidak saya yang dipandang? Sedangkan dengan sesama manusia lagi begitu perasaan kita. Bagaimana dengan Tuhan? La yanzuru ilaihim wa la yukallimuhum Allah tidak memandang sebelah mata kepada Allah, kepada kita. Allah tak mau cakap, tidak mau bercakap dengan kita sepatah pun. Langit mana tempat kita bernaung, mana tempat kita berpijak kalau sudah demikian keadaannya. Nah, ini yang dijaga tuan-tuan yang terhormat dalam doa keempatnya itu. Hati janganlah sampai tidak khusyuk, ilmu janganlah sampai tidak memberi manfaat, nafsu janganlah sampai tidak kenyang, dan doa janganlah sampai tidak didengar. Saudara-saudara, moga-moga Allah memberikan kepada kita hati yang terang. Moga-moga semuanya ini menjadi kenangan-kenangan kepada Tuhan di dalam perjalanan yang jauh, di dalam keistirahatan hidup, sehingga mendapat ketetapan hati dan tuma'nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian penjelasan Buya Hamka dengan tema berpegang teguh pada iman, yang diambil dari rekaman siaran kuliah subuh RRI Jakarta di era tahun 80-an.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghargaan."

0: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional. Di edisi malam kali ini akan menghadirkan bintang tamu Dino Kantora yang akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ya Solo, untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam sobat pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
2: Sakit rasanya hati, tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasannya utama. Rasanya membunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
1: Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, ya, Mas, ya? Dari
2: bintang tamu kita malam ini.
1: Betul banget.
2: Yang membawakannya.
1: Yang membawakannya, gitu ya. Baik kalau begitu.
2: Malam ini, Mas.
1: Kenapa?
2: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
1: Betul.
2: Seluruh stasiun.
1: Nah. Tadi sudah.
2: Kok aku tadi gak denger ya?
1: Iya.
2: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah gak sabar lagi. Di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
1: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
2: Dan baru rilis single barunya.
1: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
2: Betul, Mas.
1: Oke. Okay.
2: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
1: begitu ya?
2: Berkarya pastinya.
1: Termasuk Mbak Ita ya?
2: Ya iya dong.
1: 45. Mas Dino apa kabar?
3: Baik.
2: Dino Kantoro. Akhirnya ya Dino ya.
1: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
2: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
1: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
2: Dino ya.
1: Tetap ada untukmu.
2: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
1: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
2: ngantri nih Mas Yudi.
1: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
2: Iya.
1: Bisa berekspresi sampai saat ini.
2: Penampilanmu juga masih oke gitu. Resepnya apa, Dino?
3: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
2: menyanyi ya, reguleran.
1: Masih rutin ya.
2: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
3: Reguleran.
2: Lagi reguleran loh.
3: Di Kemang, di Rarampa.
1: Oke.
2: Kendilmas.
1: Oh, di Kendilmas juga.
3: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
2: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
3: Kita mah banyak dong.
2: Bisa aja.
1: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya, Bang Dino?
2: Terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
3: Karya dari pencipta baru ya, namanya Rangga Zan dari Bandung.
1: Oke. Okay.
3: Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
1: Oke. Okay.
3: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
1: Kenapa Bandung semua?
3: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, kata dia, udah di studio saya aja, ya udah.
1: Okay.
3: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas.
1: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
2: Iya, hari Minggu.
1: Aku juga besok ke Bandung. Hey.
2: Oh, ikut-ikut ya.
3: Ada show ya, Mbak Ita?
2: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Duki. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
3: Single solo solo ya. Single solo ini yang keberapa?
2: Banyak ya, Wak.
3: 8.
2: Luar biasa.
1: Bukan.
2: Ini.
1: Uh-huh. Kalau begitu kita akan langsung
2: kita ke telepon
1: ya Mbak Ita.
2: Kita
1: ya.
2: Bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam.
4: Malam,
2: malam Bang Albert.
1: Langsung pertanyaannya.
4: Iya tuh luar biasa sih, tetap aktifnya.
2: Tetap aktif ya Bang ya.
4: Ya maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
2: Iya.
1: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
4: Iya maksudnya.
2: Oke, okay. Nanti dijawab ya Bang ya.
4: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada gitu.
1: Oh begitu.
2: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
4: Terus aja.
2: Oke okay, Bang. Salam.
4: Ya.
1: Oke okay, itu aja ya. Bye.
2: Oke okay, Bang Albert.
1: Siap, terima kasih.
2: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak. Ini,
1: ya. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
2: Oke okay, kita okay. Ke Manado ada Bung Benny Jo.
1: Selamat
2: malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riang rindu, riang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya bangsa. Anak bangsa.
1: Siap.
5: Kita pulang masari Yudi Ismail.
1: Iya.
2: Alhamdulillah Bang Benny. Baik.
1: Sehat, Bang.
5: Alhamdulillah sehat ya. Mas Yudi.
2: Iya Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
5: Oke selamat malam Bang Dino.
3: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
1: Benny Jo.
3: Dari apa? Dari mana?
2: Dari mana?
5: Kenal ya Bang Cina ya.
3: Kenapa?
5: Salam kenal dengan orang Manado.
3: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering
5: pertanyaan.
3: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
2: Oh iya iya.
3: Di Jalan Mahakam.
5: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, Manado itu di pusat kota itu, Mas Gino.
3: Betul betul.
5: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini, Mas Gino ini pencipta lagu. Termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
3: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai menciptakan lagu belum.
5: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
1: Okay.
5: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap, ditunggu ya.
5: Mas Yudi, salam dong tiga.
2: Oke, okay, silakan Mas.
5: Ada Angker Gaji di Padang, ada lagi yang di Kertasana, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah, itu aja. Maka Bang Yaman di Lampung, itu aja. Maka
2: okay, Assalamualaikum Bang Beni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan
2: Luis. Bidan Luis, selamat malam.
6: Halo.
2: Halo. Tuh, belum gak ketawa ini Bidan Luis.
1: Selamat malam. Iya, selamat malam.
6: Selamat malam Kak Dino.
3: Selamat malam.
6: Olalah hidup karena asmara.
3: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
6: Jaga diri
3: ada
6: batasnya. Olalah biar saja saling menjaga. Olalah.
1: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Luis.
2: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
3: Kalau Bidan Luis berarti itu ya, yang suka menolong kelahiran gitu ya.
2: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
6: Iya, Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
3: Berarti saya juga ya.
6: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
3: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
2: Tolong dicekokin ya Bidan.
3: Undang kita ya, undang kita ya.
2: Tolong kita bertiga dicekokin ya.
6: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
2: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
1: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
6: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Okay. Keberapa yang tadi Bidang Luis nyanyiin?
3: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
6: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
1: Nanti ditunggu jawabannya ya.
2: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
3: Kumpulin dulu. Okay.
6: Kak Dino, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
2: Boleh, silakan.
6: Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR, grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI, Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
1: Oke. Okay.
6: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Bensi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
1: Dadah. Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Haryanti. Rindu, berbagi rindu, memori pagi.
1: Oke.
7: Siap. Naik kapal menuju Manokwari.
2: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
1: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke, okay. Mas Dino, salam kenal ya.
2: Iya, Kak Dino
3: salam kenal. Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
1: Toli-Toli.
3: Toli-Toli. Siapa Kak Dino?
7: Saya punya orang Depok.
3: Mbak Yanti. Mbak Yanti. Salam Mbak Yanti, ya, salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
3: Ya.
7: Tadi lagu apa berkarir dari era 80-an.
3: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantoran.
7: Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
3: Iya.
7: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
1: Oke, itu ya. Ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi-penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
1: Oke, tunggu ya.
7: Terima kasih sama Mas Dino.
3: Makasih banyak
7: di Baita Pernama Sari. Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meko Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
7: Terima kasih Mbak Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
2: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
2: Kang Hasan.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Not Bagus. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mau kepada Bang Yudi Smile.
1: Siap,
2: ya, siap kan?
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget, enggak
1: kebahagiaan. Oke.
2: Ayo kan. Kapan-kapan main, main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Ya emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
2: Tahun 90-an, lama banget kan.
8: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
1: Oh, oke, siap.
2: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay.
8: Jadi saya aduh berapresiasi sekali Bang Dino masih aktif.
2: Ya betul.
8: Siap. Marwah Papri masih terjaga.
2: Iya betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
2: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu? Masih bisa ya kira-kira saya.
1: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
2: Tunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu kemakan-kemakan lama gitu di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
2: Betul.
8: Masya Allah itu makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
2: Iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenang lagu-lagu Mbak Ita dulu penari ular.
2: Betul.
8: Kita
1: Siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
2: Iya, siap kan.
8: Itu aja, Bang.
1: Terima kasih, Bang Hasan.
2: Oke.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan Udin Dibo.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau.
2: Bau-bau. Tadi pertanyaannya apa?
1: Masih gimana ceritanya tetap ada?
2: Maksudnya tetap eksis.
1: Oh, harus dijawab ya.
2: Gimana
1: Bang Dino?
3: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
2: Iyalah. Jadi sebagai pekerja kesini kita tuh kebanyakan ya, memang ya kerjanya di musik.
3: Kan di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
1: nyanyi terus ya.
2: Benar.
3: Harus nyanyi terus betul kan Cica ya.
1: Ya.
2: Itu.
1: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
2: Ya. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: kantor? Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat
2: enggak? Iya, ingat.
3: Iya. Hormat kami itu di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
1: Oh, siap.
3: Ini lagu-lagu pahlawan.
2: Tapi dulu kantornya pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
3: Iya, pernah.
2: Oh, iya pernah ya.
3: Pernah.
2: Penjor.
1: Siap kalau begitu.
2: Mantap sudah.
1: Yang aransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
2: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
2: Oh, Febri.
3: Orang Bandung.
1: Bandung semua musisi ya.
3: Bandung semua.
2: Musisi Bandung. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung
3: itu. Iya, gudang.
1: Oke. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Udah yang lulus yang Tony Tali ya?
1: Bukan, yang Sorong.
3: Lagu ke-8
1: ya? Ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
2: Selain nyanyi.
1: Selain
2: tergabung vokal, dalam band.
1: Selain vokal
2: selain
1: mungkin
2: vokal,
1: ya.
3: Bandnya berarti G-band.
1: Pernah G-band?
3: G-band itu band Geronimo Band.
2: Oh, Geronimo Band.
3: Sekarang ada tapi udah berganti-ganti.
2: Udah berganti formasi
1: ya, siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang ya sama siapa?
2: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
3: Bang Fred udah almarhum ya. kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
1: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
2: Rosa.
1: Siap.
2: Mantap, sudah terjawab.
1: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
2: Kalau aku dulu jawabnya
1: sama Lady Gaga.
2: Aku juga Lady pengen Gaga. Banget kolab sama Lady Gaga.
1: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Tora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Iya.
1: Kira-kira gimana? Iya.
2: Oh, iya.
1: Gimana? Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
2: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
2: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan kayak Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
2: atau apa,
3: aja nyanyi aja naik.
2: Jadi nyumbang lagu gitu ya.
3: Iya.
2: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
2: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
2: Sudah full.
3: Engelbert Humperdinck namanya.
1: Dia
3: usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
2: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Sebenarnya enggak ada masalah sama itu ya.
2: Enggak ada batas usia.
3: Enggak ada batasnya.
2: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
3: Mick Jagger aja?
2: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun.
2: Staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
1: 83
2: tahun. Staminanya luar biasa.
1: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
3: Hah?
2: Duman ini? Nah, kok ada apa, Non? Kan aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
1: Lagu Duman ini.
2: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
1: Lagunya Ted Sutejo featuring Paramita Vokal.
2: Bukan Kantora Paramita, tapi
3: Paramita.
1: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
1: Coba kita dengerin.
2: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
1: Ini ada Dumani. Tes Sutejo featuring Paramita Vokal Group
2: Dumani nih.
1: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumani.
0: Dumani ini juga lupa.
1: Keren loh.
0: Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya
2: samba,
1: loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na. Nah ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, ya,
2: ini Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari masih awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal.
1: Ya? Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: 88.
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya. Okay.
2: Terbentuknya Kantora.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah pernah ke sini ya, Mbak Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: iya. Juga ya, cover girl. Terus ada Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Pernah dengar ya.
2: Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti tetap komplit ya
2: kemarin ya. Berempat.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Darah.
1: Iya kan benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV betul, ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya.
1: Kebetulan pecel Mas.
0: Ya udah. Kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memperlihatkan kembali Yudi bersama kita bersama.
0: Siap, Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap pengundi bersama kita juga.
0: Amin. Dan
3: baik.
1: Ayu juga ya, yuk ya.
0: Betul.
3: Allah.
1: Amin.
0: Ini suaranya bagus kan?
3: Selamat malam, Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Suaranya merdu sekali.
0: Halo, Mbak Ayu.
1: Silakan, Ayu.
3: Selamat malam, Bang Dino.
0: Selamat malam, Mbak Ayu. Dari mana, Mbak Ayu?
4: Maluku Tengah.
0: Oh, Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Maluku Tengah tuh, itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
3: Oh,
0: Pulau
3: Seram.
0: Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram, tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, iya, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya, tadi kan sempurna ditanyakan sama Mbak Rianti nanti ya. Kolaborasinya sama siapa kalau pengen nanya gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino memantaikan sama Rosa gitu.
0: Iya, iya. Duet,
3: pasti
0: misalkan duet.
3: Sama Rosa, kan? Apa karena kualitas suaranya.
0: Oke, okay.
3: Iya, betul. Emang dia pengen yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, iya, ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain,
1: sisi maksudnya lain, gimana tuh? Selain sebagai
3: iya, nanti udah dijawab ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi usaha juga. Amin. Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati
1: suasana. Siap,
0: Ayu. Kita kesana
3: ya. Siapa menyapa ya?
0: Boleh, silakan.
3: Selamat malam Pak Widya, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, buat semuanya yang mendengarkan radio seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
5: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
0: Dino.
5: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni
1: dan Mas. Jadi Doni.
5: Selamat malam.
0: Selamat malam
5: Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
5: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
5: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, selamat pagi, salam balik.
1: Silakan balik.
5: Bung Benijo, Ibu Fatmawa di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan,
1: Tanggung
5: Mbak Ita,
0: siap.
5: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Siap.
0: Istri saya nggak disalamin.
5: Ya, di Ismail.
0: Oke.
5: Okay. Yang ada studio, selamat tugas sampai
1: kau. Oke, okay, Bang Leman.
5: Oke, makasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali, selamat malam Pak Mali.
0: Halo. Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali. Halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
4: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantola.
4: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
4: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak
4: terima
1: Mali.
4: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
4: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik, Bu Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang itu ya, yang menjahit bendera.
6: Iya betul. ini kopinya Mak.
2: Oh ini kopinya.
6: Kopinya bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini, saya dengar dari tadi ya, Bang, saya penasaran suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya?
6: Itu aja ya. Tanya. Semoga ke depannya Bang Dino.
0: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
6: Okay.
2: Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayun, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Budi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam di.
7: Saya langsung saja.
0: Langsung
1: saja. Silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang saja. Oke. Okay. Ya. Siap ditunggu ya. Silakan silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekonnya Bang Benjo atas sepan yang lalu untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli ini memiliki kebahagiaan.
0: Siap.
7: Lalu Pak RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: okay, makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana nih namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo. Ih, dikira kita pelawak kali ya. Ketawain.
1: Tete belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, lah iya. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang terbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Happy Teteh.
1: Happy wae Teteh.
8: Betul, alhamdulillah. Ini tapi panggilnya Kandino, Mas Dino, apa?
0: Ya. Silakan ditanya.
2: Kandino.
0: Dari mana?
1: Kandino.
2: Kandino.
8: Kandino, kan? Iya. Pokoknya dari dialeknya tadi saya nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya, Sumuhun.
0: Ibu saya Garut, bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
8: itu Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Kandino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
0: Tetap ada untuk. Apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
0: Rangga Zen.
1: Rangga
0: Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul. Serba Bandung pokoknya.
8: Bandung Telar gitu ya.
0: Apa?
1: Iya.
8: Lagu itu emang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
0: Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya.
8: Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu itu
0: kan? Oke,
8: ya ya. Bukan begitu maksudnya.
0: Oke. Nanti dijawab.
8: Mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup Enakan Malah.
1: Oke, nanti dijawab ya Teteh.
8: Itu aja dari Teteh dan sukses untuk Kang Dino.
0: Sama-sama
8: Teteh. Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Ya, dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak. Nah,
9: bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah di Sumber. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bapak,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memang.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, baik ketemu
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya Mbak?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bima? Dino.
2: No. Dinosaurus.
1: Bukan dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaurus. Dino Kantora.
10: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara, Tiara di Kendari.
2: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Kendari. Ibu mau bertanya sama Bang Gino.
0: Silakan.
10: Sejak terbunuh ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnama Sari, bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa maksudnya?
0: Bang Dino Kantara.
10: Kantara yang satunya lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
1: Alias Mas Wahyudino.
10: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful. Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu, dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tata Jinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab gak?
1: Sampean iku apa?
0: Jadi Rosa ya. Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain, mungkin selain nyanyi, apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa lah aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Pengusaha kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
0: Bener loh, banget sini. Ya kan?
2: Baru dikit.
0: Baru 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu.
0: Oke. Belum nyampe. Nah, jadi itu ya.
1: Artinya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam buyu.
0: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: Dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah, atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan ini ada ya, nggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak itu pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke,
2: almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas enggak diikat gini.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mati.
2: Aksi gaya dan darahmu.
0: Aku sudah remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Soalnya
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
1: Agustus. Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama?
0: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibalas-balas.
2: Mungkin
0: ya, sibuk.
2: Enggak, aku mungkin ke skip ke bawah.
0: Siang ke bawah. Mas. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Kesian. Mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka. Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya itu
2: banyak pasti. Sukanya karena kita kerja tapi
1: hobi, bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Oh enak banget kan?
0: Oh iya camel kok, wah keren.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya.
2: Bukan apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini, kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oke.
1: Okay. Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Ada koreonya kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke. Itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Ya, ditawarin.
0: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen gitu. Ya.
0: Jadi kalau itu bikin Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Ya, ya.
0: Mas sih. Oke.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
0: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang.
1: Tren sekarang.
2: Gen Z.
1: Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan dia lu Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya, sama-sama.
1: Sama-sama kita.

0: berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, itu kan dulu gitu, iya. Kompilasi.
2: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
2: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
2: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Cino?
0: Di denganmulah kawan itu ya.
2: Kayaknya ya.
0: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
2: Di dada kita ya.
0: Di atas pundakmu.
2: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera di dada
2: berikut
1: kita.
2: Ini. Kantora Paramita.
0: Ya, Gerino. Kantora

0: rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap Ada Untukmu ini ya. Wow, ya. Dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya. Yoi.
1: Di hati terdalam.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-an.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo, Jeronimo.
1: Gimana
0: diputuskan masih? Untuk diberi nama Kantora.
1: gimana? Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh tim ya
0: timur timur.
2: Oh, oke okay. Timur timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa bahasa.
0: Oke.
2: Jadi udah penyanyi aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono kita langsung kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino
1: iya,
3: juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung ya, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi, ya Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, macam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya, itu seneng gitu loh.
1: Lato Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu bentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya? Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
3: Jadi ini juga sudah didengar sama produsen elektronik biar memproduksi lagi ulang kumpu-kumpu yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti dulu ya kan?
3: Yang monggo yang mau plat
1: kita kembali ke era
3: monggo yang digital
1: ya.
3: Monggo digital tapi ini juga
1: tetap ada fisik ya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino Mbak?
0: Oke.
1: Tentang hal ini
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salam yang buat Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamet Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Oke. Okay.
3: Juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap. Oke. Okay.
3: Aja salam hormat saya.
0: Siap.
1: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam. Mas
1: Dang Rio.
3: Di seputaran Jawa.
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam kenal Mas Mbak I. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Mas Rio, ya, Mas Rio, Mas
3: Dino.
1: Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
3: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Jeronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Jeronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa ya? Yang
0: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Salam-salam buat semuanya yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapa
1: ada
0: Kak,
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, ya. Dengan siapa ini?
5: Iya, dengan siapa? Halo, selamat malam.
0: Halo,
5: Kita. Bang Adi.
1: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: CD, atau CD
0: atau piringan hitam mungkin.
1: Komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik
1: banget.
2: Seru,
1: ya? Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD,
1: vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya? Hitam. Ya, luar biasa
2: gitu.
1: Di zaman sekarang. Langka. Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada itunya ya, ada fisiknya gitu lebih asik.
1: Jadi apa
2: ya
1: sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, beli CD.
1: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Yes,
1: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke.
1: Ya.
0: Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Jeronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Jeronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Jeronimo. Jadi dia Jeronimo di waktu itu di Jalan Melawai.
0: Oke.
2: 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio. Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Ya.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Barafika, bukan?
2: Adiknya.
1: Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, Dokter Sony Isudibio itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personil-personil Jeronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
0: Kalau Jeronimo ada
2: siapa aja? Jeronimo itu aslinya ya. Dulu ada Kadarma Orakmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Orakmangun, Purnomo Sikas.
1: Ya, aku
2: itu yang cowoknya. Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus dari Sukoco. Cutianti.
1: Cutianti.
2: Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: itu Geronimo aslinya itu
0: sama ya, Geronimo
2: asli pertama. Geronimo itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli Geronimo itu. Erlangga, iya aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi Bayanti tuh nyanyi.
1: Iya, Bayanti ya. Untuk sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
6: malam Mas Yudis. Yudis Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar suaranya bagus.
0: Oh iya.
6: Keren lah begitu.
1: Betul.
6: Tadi judul apa ya yang terakhir itu? Yang
0: soal tadi tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
6: Mantap sekali. Baru rilis ya?
0: Iya betul. Ini baru nih okay, diajak sama Mas Yudi sama Mbak Ita di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Klik.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan
0: ya.
6: Gitu?
0: Sebenarnya saya udah ke Manado ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
0: Iya belum.
1: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, gitu semua udah.
1: Jadi
0: tuh.
1: Manado belum.
0: Manado belum.
1: Kasihan Bang Dino.
6: Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang
6: Dino. Gitu ya.
0: Boleh.
6: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya,
1: amin.
6: Dan tetap memberikan yang terbaik bagi pendengar di seluruh Nusantara.
1: Malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu.
1: Lewat udara.
7: Aku iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Geronimo, iya.
7: Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Yudi.
0: Iya, karena flu ya. Sama-sama.
7: 1, 2, 3.
1: Boleh.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semuanya.
0: Terima kasih.
7: Ya, pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau seluruh. Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Banyak tuh berapa enggak kehitung.
0: Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sekarang sampai ada Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu reuni.
0: Reuni
2: Geronimo.
1: Di mana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya dong. Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
0: Pasti
1: dia enggak diundang ya.
0: Lah aku tuh termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Tapi mau canda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: ada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, gimana?
1: Madu. Oke, pertanyaan pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Geronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu.
0: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik lorangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas, salah. Pas.
1: Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
0: Ayo loh.
1: Belum kita putar sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya, sama
1: ya.
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan. Orang depannya K serius.
2: Oh, iya.
1: Dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Hilaf Dunia.
2: Oh, Hilaf Dunia. Iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Narto Ratmang.
1: Salah. Udah.
0: Apa?
1: Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya.
0: Oke. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Oratmangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Terkenal.
0: Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah.
2: Blackboard.
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi
2: Billboard. Dari...
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah salah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Rock dan rock. Dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Selebor.
1: Iya, Logis Selebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Produsernya Mbak Ita juga ya?
0: Iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo membawakan sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau nggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Nggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan, satu
1: doang ya, Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo. Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan, ada satu yang terjadi.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wis. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini?
2: Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
2: Yang kita tanya
1: tadi jadi impresi ya.
2: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dino-nya lupa menjawab.
2: Oke. Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp.
2: Baca
1: dulu.
2: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
2: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
2: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mana ya, Mas? Kali Mas.
2: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
2: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawar.
3: Yang tadi Mam
2: tiba-tiba
3: mati.
2: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
2: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja. Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
2: Di Makassar. Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
2: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
2: sudah. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
2: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong kan udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
2: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
2: Oh. Itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
2: Okay.
1: Oke, terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
2: Dari Mas Roy.
1: Kalau Kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njih benar sekali.
2: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
2: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar.
2: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
2: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Man. Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request, nanti requestnya sama Bang Anas ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dino-nya ini lagi asik.
2: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
2: Oh, lagi memedio asik memedio kan kita ya. Kita ini hostnya Mas, bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
2: Mas Rio lagi.
1: Mas
2: Dino. Gimana?
1: Makin malam ini, Mas.
2: Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
2: Mas,
1: iya.
2: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
3: lagu.
1: Tadi sudah
3: single lagunya diambil single dari itu yang dulu menang festival itu ya.
2: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
3: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Oh, sabar lagi nih.
2: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: tetap ada untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
3: Ya, belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify,
3: YouTube, di apa gitu.
2: Oke. Okay. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
2: Kantora.
3: Karena
1: lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
3: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
3: Iya. Kalau tadi dan apa tuh musiknya itu kekinian gitu.
2: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
3: ya.
2: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Ada rencana
1: kan sekejar reuni aja gitu Mas Dino.
3: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute tuh Anthony Sudibyo di SCBD.
1: Oh,
3: SCBD
1: iya.
3: Sempat. Iya. SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Mania, ada semua, ada Berlian Hutauruk.
2: Oke.
3: Siapa lagi ya? Banyak tuh, Rafika Duri, Yatu Parmawati.
2: Jadi masih banyak yang aktif ya?
3: Iya masih.
2: Dari
3: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
2: Oke.
3: Okay. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagi.
2: Oh, lagu Mas Anton ya?
3: Yang Rayu Lelaki itu.
2: Ya, ya. Oh iya.
3: Lelaki Marini. Terus Mama Ina,
2: Ayah.
3: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat lo, tahu lagu ini.
2: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 enggak enggak tahun 2000-an.
1: Sudah 90 kali.
2: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya, ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
3: Itu apa?
2: Siapa lagi?
3: Ya, lagu Lady dulu.
2: Oh iya,
3: yang menang di
2: Budokan Tokyo.
3: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Siapa sih nggak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jiro Nemo juga loh. Nah, oh selain
2: ya
1: waktu, selain rilis.
2: Nah,
1: aku mau nanya dulu Mas.
2: Iya, silakan Wis.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun
2: kontrakan?
1: Bukan.
3: Ya itu apa, ya begitulah
1: ya.
3: Nanti itu
1: doain ya,
3: nyari lagi
1: semoga
3: tanah.
1: Besar nambah. Nambah siap. Kamarnya nambah terus gitu.
2: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
2: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut itu nyimak loh.
3: Mas Tokyo, keren loh.
2: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
2: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
2: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
2: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dan siapa ini?
2: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes di Laksarunding.
2: Tenggarong. Tenggarong itu.
1: Tenggarong.
3: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo, Bang.
0: Kalimantan Timur.
1: Timur.
2: Saya selamat dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
0: Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
1: Kenapa, Bang? Kok enggak jelas.
0: Julak Sarundeng.
2: Oh, Julak Sarundeng.
1: Julak
2: Sarundeng.
1: Oke. Okay. Bang Julak.
2: Apa yang mau ditanyakan?
1: Langsung
2: sama
1: ke
2: Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan, Bang.
0: Kantora ya, silakan. Oh, ini lagu.
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama.
2: Kalau request Dino. Lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10 malam. Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
2: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
2: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
0: Malam Bang Dino Kantora ya.
2: Siap.
1: Oke. Okay.
2: Itu aja.
0: Salam kenal aja lah.
2: Oke. Okay.
3: Terima kasih Bang Julak.
0: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara baru perdana, boleh dan nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
0: Salamnya buat semuanya aja dimanapun berada.
1: Oke.
0: Salam kenalnya dari Pak Tim ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1.
1: Amin.
2: Siap, terima kasih.
0: Untuk ini dengan siapa nih?
1: Kenapa, Bang?
2: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya, Ita Purnamasari, dan Mas Yudi Ismail.
2: Penari ular ini, Bang.
0: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
2: Oh, siap, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
2: Baiklah. Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam, Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
2: Terima kasih, Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
3: Asik.
2: Ya, gak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
2: Oke. Aduh, gak berasa. Sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas, ya. Terima kasih, Mas Dino, apa yang akan disampaikan, yang mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
3: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh,
1: sangat menyentuh.
3: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya justru itu harus dipromosikan. Begitu.
3: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Sudah banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
3: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
3: Harus digenjot lagi nih promosinya.
2: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
3: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya, Mas.
3: Ini di itu ya, diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
2: Iya. Salam buat teman-teman Kantora dan teman-teman Jeronimo.
1: Kapan-kapan ya,
2: teman Jeronimo bisa satu persatu hadir
3: boleh.
2: Di Ruang Rindu. Ya, di Ruang Rindu.
3: Bilangin ya.
1: Siap.
3: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
2: Siap,
3: ya.
2: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
3: Sekalian rilis lagu ya.
2: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
3: Aku Suka Kamu Suka.
2: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
2: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, dipandu tadi oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu Dino Kantora ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil

maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brasil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kakengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Budi masih akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan di program musik tradisional dan budaya edisi kali ini pendengar, malam hari ini kita akan coba membahas tema yang bisa dibilang mungkin cukup menarik ya, yaitu terkait dengan ritual pernikahan adat Hindu Bali yang syarat makna ini ya. Jadi kalau kita berbicara Bali ini nggak cuma dikenal karena keindahan alam dan budayanya ya, tetapi juga memiliki tradisi pernikahan yang kaya akan nilai spiritual, filosofi kehidupan dan juga penghormatan terhadap leluhur. Jadi setiap tahapan dalam prosesi pernikahan adat Bali ini memiliki makna mendalam yang tentunya sudah diwariskan secara turun-temurun ya. Jadi selama kurang lebih 40 menit ke depan ini kita akan coba bahas gimana sih tahapan-tahapan ritual pernikahan adat Hindu di Bali, mulai dari proses awal hingga upacara penyucian pasangan pengantin ya. Tentunya juga akan terus kita temani dengan lagu-lagu Bali juga di malam hari ini ya, karena temanya kita coba bahas terkait dengan ritual pernikahan adat Hindu di Bali. Nah, jadi kalau kita pelajari lebih jauh lagi dalam ajaran Hindu Bali ini pendengar, pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua insan yang saling mencintai ya. Jadi pernikahan merupakan sebuah upacara suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis serta tentunya juga melanjutkan keturunan ya. Jadi masyarakat Bali juga memandang pernikahan sebagai kewajiban moral dan spiritual. Melalui pernikahan, seseorang dianggap telah memasuki fase kehidupan yang lebih dewasa dan tentunya juga semakin bertanggung jawab ke depannya ya. Jadi berbicara tujuan utama pernikahan dalam tradisi Hindu di Bali antara lain yaitu menjalankan dharma atau kewajiban hidup, melanjutkan keturunan juga, menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta juga melestarikan adat istiadat leluhur di sana pendengar. Jadi pernikahan juga menjadi sarana untuk menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam semesta ya. Nah, dalam masyarakat Bali sendiri, ini fakta menariknya, keluarga ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pernikahan. Tidak hanya kedua mempelai, tetapi juga seluruh keluarga besar ikut terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan upacara pernikahan. Jadi nanti coba kita bahas lagi gimana sih tahapan-tahapannya ini, proses menuju pernikahan di adat Hindu di Bali. Nanti coba kita akan bahas pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kim terbisa.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
3: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas-gas, bukan rem-rem.
4: Komang,
5: terus gue
4: nggak
5: buka materi, no, nggak ada janji-janji doket, no.
6: Sahabat saya beli masih berjuang, sahabat.

Itu dia, masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu Bali pendengar di malam hari ini. Terkait dengan topik kita, tema kita juga tentang Bali juga ya. Mengenal lebih dekat ritual pernikahan adat Hindu Bali yang syarat dengan makna. Jadi kalau kita berbicara proses-proses menuju pernikahan dalam adat Hindu Bali ya, jadi sebelum upacara pernikahan dilaksanakan, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui pendengar ya. Yang pertama yaitu memadik. Jadi memadik ini adalah proses melamar calon mempelai perempuan secara resmi oleh keluarga pihak laki-laki. Nah, pada tahap ini keluarga kedua belah pihak juga akan berdiskusi mengenai rencana pernikahan, waktu pelaksanaan, dan juga berbagai persiapan-persiapan adat lainnya. Selanjutnya ada ngekep. Nah, ngekep ini, tradisi ini biasanya dilakukan oleh calon pengantin perempuan. Jadi maknanya adalah masa persiapan diri sebelum memasuki fase kehidupan berumah tangga ya. Selama proses ini, pengantin perempuan mendapatkan berbagai macam nasihat dari keluarga dan juga orang tua. Selanjutnya, penentuan hari baik nih ya. Nah, dalam tradisi adat Bali, jadi pemilihan hari pernikahan ini sangat diperhatikan sekali pendengar. Jadi hari baik ini ditentukan berdasarkan kalender Bali dan perhitungan khusus yang dilakukan oleh pemuka agama atau tokoh adat di Bali ya. Masyarakat percaya bahwa pemilihan hari yang tepat ini akan membawa keberkahan dan juga keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, itu tahapan-tahapannya ya. Nah, ini kalau kita berbicara proses inti dari pernikahan adat Bali. Jadi puncak acara pernikahan adat Bali ini terdiri dari beberapa ritual-ritual penting pendengar. Yang pertama ini ada upacara mekala-kalaan. Jadi ritual ini merupakan simbol penyucian kedua mempelai sebelum resmi menjadi pasangan suami istri. Nah, prosesi ini juga mengandung makna membersihkan diri dari sifat-sifat buruk serta mempersiapkan kehidupan baru yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya ada Muwidi Widana. Jadi ini merupakan upacara pemberkatan yang dipimpin oleh pemangku atau pendeta Hindu ya. Melalui ritual ini juga kedua mempelai memohon restu kepada Tuhan agar diberikan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera, dan juga penuh kebahagiaan ya. Dan selanjutnya juga ada persembahyangan bersama. Jadi pasangan pengantin bersama keluarga ini melakukan persembahyangan sebagai bentuk rasa syukur atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Doa-doa dipanjatkan untuk

Nah, selanjutnya kita berbicara terkait dengan simbol dan filosofi dalam pernikahan adat Bali ini ya. Jadi salah satu hal menarik dari pernikahan adat Bali ini apa ya, banyaknya simbol-simbol yang digunakan begitu pendengar. Ada banten atau sesajen. Ini sesajen merupakan simbol rasa syukur dan juga penghormatan kepada Tuhan begitu ya. Berbagai jenis sesajen disusun dengan bentuk dan makna tertentu yang melambangkan keseimbangan hidup. Selanjutnya, busana pengantin juga, ini busana adat Bali ini memiliki nilai estetika yang tinggi. Warna emas yang dominan ini melambangkan kemuliaan, kebahagiaan, dan juga harapan akan masa depan yang cerah. Selanjutnya juga ada hiasan-hiasan di kepala ini ya. Jadi berbicara hiasan di kepala ini, yang digunakan atau yang dikenakan pengantin ini menggambarkan kehormatan dan juga kesiapan memasuki kehidupan baru. Jadi setiap detail-detail busana dan aksesorisnya ini yang digunakan pada hari pernikahan ini mengandung nilai-nilai filosofi yang sangat mendalam, terkhususnya bagi adat

0: Intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cep.
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo.
1: Gak tahu, Cep.
2: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
1: Gak tahu, apaan, Cep?
2: Tukang nasi goreng.
1: Kenapa, coba? Kenapa, Cep?
2: Nasi udah mateng, masih aja digoreng.

Nah, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, sebagai penutup pendengar di program musik budaya di si malam ini ya. Jadi di tengah perkembangan zaman ini, masyarakat Bali khususnya tetap berupaya mempertahankan tradisi pernikahan adat mereka begitu ya. Meski beberapa unsur juga telah disesuaikan dengan kebutuhan modern, jadi nilai-nilai utama juga intinya tetap dipertahankan begitu ya. Generasi muda Bali juga saat ini semakin aktif untuk mempelajari kembali tradisi-tradisi leluhur agar tidak hilang ditelan zaman ya. Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab masyarakat Bali pendengar, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Jadi pernikahan adat Bali ini menjadi bukti bahwa budaya tradisional ini mampu bertahan dan juga tetap relevan di tengah modernisasi. Nah, itulah pendengar, demikian pembahasan singkat kita di malam hari ini mengenai ritual pernikahan adat Hindu Bali yang syarat akan makna. Dari pembahasan kita di malam hari ini, sedikit banyaknya menambah wawasan kita pendengar, dan juga kita sama-sama mengetahui bahwa pernikahan adat Hindu Bali ini bukan sekedar acara seremonial belaka, melainkan juga sebuah ritual suci yang syarat nilai-nilai spiritual, filosofi kehidupan, penghormatan kepada leluhur, serta pelestarian budaya tentunya. Semoga wawasan kita tentang kekayaan budaya Indonesia juga semakin bertambah pendengar, dan menumbuhkan juga rasa bangga terhadap warisan budaya bangsa. Kita cukupkan program musik budaya pendengar di edisi malam kali ini. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Biarlah

Asmening.

0: Weihnachten.
1: 10, 10, 10.

Yeah. El empujón mataba, ¿eh?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu umpam kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjuruskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang adanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Pada saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan dimiliki orang lain. Sudah, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah, luas cakupan. Sudah, sekian jumpa kita.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.